0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih dengan Deli Tambunan di Spada untuk edisi hari Sabtu ini, teman Pro 2 nemenin libur panjang kamu. Saya masih punya informasi-informasi yang mau saya share ya. Dan yang gak kalah penting, lagu-lagu enak juga masih saya simpen nih. Tinggal saya puterin satu persatu biar kamu tambah happy pagi ini, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mau berolahraga, untuk kamu yang mau jalan-jalan pagi, untuk kamu yang mau cari-cari sarapan, teman Pro 2, mudah-mudahan kehadiran saya dengan lagu-lagu yang ada di playlist bisa bikin pagi hari kamu lebih seru ya. Apalagi nih di jam 7 ini saya mau puterin lagunya Public dengan Make You Mine, teman Pro 2.

Saya jamin nama berdua selama kita bersama sampai jam 10 nanti ada banyak lagu-lagu enak yang akan kamu nikmati ya. Ya sudah kalau begitu teh hijaunya bakal saya puterin deh setelah lagu dari Shanti yang mengcover lagu miliknya siapa Reza Artamevia ya. Hampir lupa saya dengan Berharap Tak Berpisah. So enjoy. Tetap di Sepada on Saturday bersama saya Deli Tambunan sampai jelang siang nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Make You Mine from Public, teman Pro 2 ya. Saya mau menyapa ibu saya tercinta dulu nih. Ada Mama Tatu yang katanya, saya baru dapat laporan, katanya ibu saya ini baru selesai sarapan, teman Pro 2. Aduh, senang dengernya. Semoga ibuku sehat-sehat ya, diberkahi selalu. Begitupun untuk yang lagi mendengarkan bersama ibu saya, ada Teteh Dina, ada Kang Uke, ada Teh Orna, ada siapa lagi sih? Coba kasih bocorannya dong, biar gak kelewatan yang disapa siapa aja. Pokoknya semuanya deh, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Have a nice weekend. Wah, begitupun dengan kamu, teman Pro 2. Masa kalah sama ibu saya? Ayo dong, sarapan juga dong untuk yang biasa sarapan. Jangan sampai terlambat ya, oke? Sambil saya temenin sarapannya, teman Pro 2. Karena saya punya informasi nih, kalau misalnya kemarin itu salah satu reporter kita itu melaporkan ya, ada program padat karya di Kota Bogor yang melibatkan sekitar 1.700 warga dari 6 kecamatan di 68 kelurahan untuk membantu pemeliharaan fasilitas publik sekaligus membuka peluang penghasilan bagi masyarakat. Jadi kegiatannya itu mencakup pembersihan drainase, pembersihan jalan, trotoar, dan sejumlah fasilitas umum selama 10 hari tahun Pro 2. Keren banget ya. Mudah-mudahan sih program seperti ini tuh bisa terus rutin dilakukan sehingga banyak nih daerah-daerah di sekitaran Bogor yang bersih, yang bagus gitu ya. Dan juga ada kesibukan bagi mereka yang memang membutuhkan kegiatan bersih-bersih seperti ini, teman Pro 2. Apalagi nih berpeluang untuk mendatangkan pundi-pundi rezeki, ya enggak?

Tema Pro 2, Sony dikabarkan menyiapkan dana sekitar 47 juta pound sterling atau setara lebih dari 1 triliun rupiah untuk menciptakan karakter maskot baru yang akan memperkuat identitas PlayStation 5 dengan generasi berikutnya. Gile. Segitunya ya. Nah, rencana ini menjadi perhatian karena PlayStation selama ini kan dikenal punya sejumlah karakter ikonik ya, tapi belum punya satu maskot pun yang benar-benar konsisten. Kayak misalnya kalau di Nintendo itu ada Mario. Dia kan jadi maskotnya Nintendo tuh si Mario ya. Gitu Tema Pro 2. Nah, kabar yang kita terima dari metro.co.uk, Sony ini lagi mengalokasikan investasi besar untuk pengembangan karakter-karakter baru yang diharapkan itu bisa menjadi wajah PlayStation di masa mendatang. Jadi banyak yang ngerasa nih langkah ini tuh nunjukin upaya Sony membangun identitas yang lebih kuat melalui karakter yang bisa dikembangkan dalam berbagai produk dan juga media. Bener sih, nantinya tuh turunannya banyak gitu. Bisa jadi merchandise, ya kan? Terus juga bisa jadi apa ya? Mungkin bisa dibuat game-nya juga nanti si karakternya. Waduh, semakin tidak sabar Teman Pro 2 ya. Akan seperti apakah karakter seharga 1 triliun rupiah itu nanti? Tungguin aja deh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

Teman Bro 2 Bareskrim Polri membongkar dua sindikat judi online yang terafiliasi dengan jaringan di Kamboja. Jadi terkait dengan kasus itu nih, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengimbau orang tua memperketat pengawasan terhadap penggunaan ponsel anak ya, termasuk kita nih sebagai kakaknya, sebagai tantenya, sebagai omnya ya, harus bisa nih turut mengawasi penggunaan ponsel sama anak-anak, adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, Teman Pro 2. Jangan sampai mereka terpapar si judi online, Teman Pro 2. Jadi modusnya itu deposit ya, menggunakan pulsa dalam salah satu jaringan judol yang baru diringkus. Nah, menurut Polri, kemudahan akses ini sangat rawan menyasar anak-anak dan juga pelajar, Teman Pro 2. Jadi kita diminta lebih waspada, dan pihak kepolisian juga menekankan nih peran penting orang tua dalam memantau aktivitas digital anak-anak. Gitu. Emang makin kesini makin kesana nih ya, jaringan-jaringan judi online ini ya, semakin meresahkan, Teman Pro 2. Jadi yuk kita sama-sama awasi nih adik-adik kita, anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, jangan sampai nih mereka pada saat ngeklik sat, gak taunya itu judi online, oke? Okay?

Jangan lupa bersyukur seperlunya teman pro 2 ya, untuk kamu nih yang mungkin sudah lelah dari kemarin kerja terus, mumpung libur hari ini silahkan beristirahat ya, biar kamu fresh kembali. Silahkan lakukan hal-hal bikin kamu senang teman pro 2, jangan ditunda-tunda lagi biar kamu tidak burn out. Tapi ini teman pro 2 ya, kamu tahu gak sih kalau sekarang itu dengerin RRI itu makin gampang, makin seru dan makin digital. Jadi kalau misalnya kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, langsung aja download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu ya. Ada di Google Play Store dan juga di App Store Taman Pro 2. Jadi tinggal cari tuh RRI Digital, terus download, install ya, dan temukan siaran RRI Bogor Programa 2. Gak cuman Bogor doang sih, kau bisa dengerin tuh dari Sabang sampai Merauke tuh. Semuanya ada di smartphone kamu kalau kamu download RRI Digital. Gitu teman pro 2. Dan udah mau masuk jam 8 nih teman pro 2. Gimana, apakah kamu masih ada yang ngulet-ngulet, masih malas gerak gitu ya? Ayo dong, jangan malas bergerak, tapi gerakan tubuh kamu biar kamu tetap sehat walaupun lagi liburan gitu ya. Saya temenin nih gerak-geraknya nih dengan lagu dari Naughty Boy yang ngajakin Sam Smith dengan La La La teman pro 2.

Lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Arsy Widianto yang mengcover lagu miliknya Kahitna dengan cerita cinta. Mudah-mudahan lagu ini bisa bikin kamu tambah happy tambah berdua. Jadi tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak? Sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

mesti banyak-banyak bersyukur ya di tengah kondisi cuaca seperti apapun. Karena kalau misalnya kita lihat nih di Jepang sana itu mereka lagi kena musibah hujan ekstrim teman Pro 2 ya. Dan yang sedihnya itu sedikitnya ada 6 orang yang harus meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah hujan ekstrim mengguyur prefektur Chiba Jepang dan mencatatkan rekor curah hujan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Tokyo tersebut. Jadi mereka tuh gak pernah nih dapetin hujan yang seperti ini teman Pro 2, makanya jadi rekor ya. Dan pihak Jepang menggambarkan hujan ini sebagai peristiwa dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya karena memicu banjir, tanah longsor, pemadaman listrik, sampai gangguan transportasi. Sedih banget karena lebih dari 20 ribu rumah tangga sempat mengalami pemadaman listrik, sementara 7 ribu wisatawan ya harus bermalam di Bandara Narita akibat terganggunya perjalanan, teman Pro 2. Bahkan nih pemerintah setempat itu sampai ngeluarin peringatan darurat level 5 loh. Atau tingkat kewaspadaan tertinggi. Yang namanya udah alam ya, gak ada yang bisa ngelawan teman Pro 2 ya. Maka dari itu kita mesti banyak-banyak bersyukur. Kita mesti lebih baik lagi dalam menjaga bumi kita teman Pro 2 ya. Dengan cara-cara yang sederhana aja. Hemat listrik, hemat energi, buang sampah pada tempatnya, nanam pohon supaya kalau misalnya hujannya nanti besar, lebat gitu, kita gak kebanjiran. Bersihin selokan, gorong-gorong. Gitu loh teman Pro 2. Mudah-mudahan sih kita semua bisa ya, menjaga bumi kita dengan lebih baik lagi.

Nomor 2 untuk kamu para gamers ya, mungkin kamu udah tahu nih kalau misalnya Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall resmi dimulai. Ada 5 wakil Indonesia nih akan berjuang sebagai tuan rumah FFWSC 2026 Fall ya, untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. 4 tim Indonesia akan bermain pada hari kedua, hari Sabtu ini, Nomor 2 ya. Ada RRQ Kazu yang tampil di hari pertama kemarin dan akan bermain kembali bersama Onyx, Evos, Divine, dan juga MBR Omega yang memulai langkah mereka. Mudah-mudahan sih ini ya, salah satunya aja bisa nih juara di FFWS 2026 ini, Tuan Pro 2. Sehingga nih kita bisa menorehkan kembali prestasi di ajang e-sports. Kalau kamu dukung tim yang mana, Tuan Pro 2?

Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?

Teman Bro 2, saat ini nih menjaga kesehatan gigi dan mulut seringkali diidentikan dengan upaya menunjang penampilan demi senyum yang menawan. Padahal ya, fungsinya jauh lebih krusial dari sekedar estetika. Jadi kondisi gigi dan mulut yang prima ini ternyata bisa mempengaruhi, atau sangat mempengaruhi kualitas hidup kita loh. Mulai dari kenyamanan saat makan, kelancaran berbicara, hingga faktor kepercayaan diri dalam beraktivitas sehari-hari. Ini disampaikan oleh dokter gigi dari Smart Dental, dokter gigi Harum Azania Susanto ya. Dia bilang nih, langkah awal untuk menjaga kesehatan mulut adalah dengan melakukan pemeriksaan gigi secara menyeluruh. Dimana langkah ini penting untuk memetakan kondisi real gigi kamu dan menentukan tindakan medis yang tepat. Gitu teman Bro 2 ya. Secara garis besar ada 3 aspek utama kenapa kesehatan gigi nggak boleh diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nih, yang pertama adalah gigi ini kan merupakan pintu gerbang utama pencernaan manusia yang berfungsi mengunyah makanan supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Jadi ketika gigi kamu ada yang berlubang, goyang atau sakit ya, kenyamanan makan pasti akan terganggu. Akibatnya nih, seseorang cenderung menghindari makanan tertentu yang bisa memicu malnutrisi. Terus posisi dan struktur gigi, terutama gigi bagian depan, ini punya peran yang sangat penting dalam pembentukan suara dan kejelasan pengucapan kata. Kalau misalnya maaf ya, kamu punya gigi yang tanggal atau ompong atau renggang dan juga berjejal, ini bisa mempengaruhi artikulasi bicara kamu. Padahal kemampuan berkomunikasi secara jelas dibutuhin banget nih dalam proses belajar maupun bekerja. Dan yang terakhir adalah gigi yang bersih yang terawat secara nggak langsung akan meningkatkan rasa percaya diri kamu pada saat kamu senyum ataupun berinteraksi di depan lingkungan sosial. Maka dari itu teman Pro 2 ya, jangan abaikan kondisi gigi dan mulut kamu. Sikat gigi teratur, pakai mouthwash juga teman Pro 2. Nah, pakai dental floss supaya kamu lebih percaya diri dan kamunya juga lebih sehat.

Teman Pro 2 ada yang lagi ulang tahun gak hari ini? Kalau ada yang ulang tahun, saya ucapin selamat ulang tahun ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau misalnya di setiap negara itu merayakan ulang tahun itu berbeda. Kalau di kita kan identik sama tiup lilin, potong kue. Atau syukuran lah ya, potong tumpeng, bikin nasi uduk. Kalau orang Chinese tuh bikin mie panjang umur ya kan. Kalau di daerah-daerah lain, negara-negara lain juga punya perayaan yang berbeda. Kayak misalnya di Korea Selatan. Salah satu makanan yang erat dengan perayaan ulang tahun adalah Myeoguk atau sup rumput laut ya. Dimana hidangan ini tuh punya makna khusus karena meningkatkan pada makanan yang biasa dikonsumsi ibu setelah melahirkan. Gitu, tradisi ini membuat ulang tahun gak cuman jadi momentum merayakan bertambahnya usia, tapi juga kesempatan untuk mengenang perjuangan dan kasih sayang seorang ibu. Kalau misalnya di Jerman, ya, terdapat kepercayaan untuk tidak mengucapkan selamat ulang tahun sebelum hari kelahiran seseorang tiba. Jadi kalau misalnya ngucapin selamat terlalu awal, dipercaya sebagian masyarakat itu bisa membawa kesialan teman Pro 2. Maka dari itu nih, ucapan ulang tahunnya itu biasanya diberikan tepat pada hari kelahiran atau setelah waktunya tiba. Lah, itu mah dimana-mana juga begitu kali. Iya gak sih? Masa ngucapin ulang tahun hamin satu gitu kan? Aneh banget. Terus kalau di Meksiko nih ada tradisi memukul pinata. Nah di Meksiko perayaan ulang tahun gak cuman dirayakan begitu aja nih, tapi diramaikan dengan pinata, yaitu wadah berbentuk menarik yang diisi dengan permen atau hadiah kecil, dan pinata kemudian digantung dan dipukul secara bergantian hingga isinya berjatuhan. Mungkin kau pernah lihat nih di film, di TV ya kan. Biasanya tuh direbutin tuh si permen-permennya itu tuh setelah pecah dari si pinatanya itu. Pokoknya beda-beda deh tahun Pro 2.

Nah, untuk kamu yang ulang tahun hari ini, mudah-mudahan kamu bisa merayakan bersama keluarga kamu ya. Begitu. Dan udah mau masuki jam 9 nih. Mau masuki 1 jam terakhir senamanin kamu di Spada Taman Pro 2. Masih ada sih informasi-informasi lain yang mau saya bagi. Tapi sabar dulu ya, karena sebentar lagi saya mau puterin lagunya The Weeknd featuring Daft Punk dengan I Feel It Coming, Taman Pro 2.

Enak deh lagunya, pokoknya nanti kamu dengerin aja sendiri ya. Tapi sebelumnya yuk kita dengerin dulu nih lagu Centil dari Marion Jola. Ini centilnya centil ala Marion Jola ya. Beda nih dengan centilnya Naikila nih. Dulu sebelum ada Naikila tuh Marion Jola yang menurutnya paling centil ya kan. Nah, Marion Jola di tahun 2025 lalu pernah mengeluarkan single yang judulnya Aku Takdirmu. Kayak gimana lagunya? Ini dia spesial untuk kamu.

0: mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia tanah air beta.
2: Tumben dek nyanyi lagu perjuangan.
3: Iya bang, lagi kepikiran aja. Dulu negeri ini berjuang melawan penjajah, tapi sekarang...
4: Sementara kasus harian positif COVID-19 bertambah 35.867 kasus, kini total...
2: Sekarang kita juga harus berjuang, dek. Berperang untuk kemerdekaan negeri ini sekali lagi.
3: Berperang? Mana senjatanya, bang?
2: Nih, masker.

Kemenpora 2 pemerintah akan menggelar pesta rakyat di kawasan Monas pada tanggal 17 Agustus nanti ya, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bilang ya, kalau misalnya pesta rakyat dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Jadi ada sejumlah kegiatan yang sudah disiapkan untuk memeriahkan acara, mulai dari perlombaan khas 17 Agustusan, permainan anak, panggung hiburan, sampai pertunjukan drone show, video mapping, dan juga pesta kembang api. Nggak cuma itu, Kemenpora 2 ya, pemerintah juga menyediakan makanan gratis bagi kamu yang mau datang ke kawasan Monas di tanggal 17 nanti. Waduh, seru banget Kemenpora 2. Gimana, apakah kamu tertarik? Di Bogor ada nggak sih acara kayak gitu yang dibikin sama pemerintah kota kita atau kabupaten kita? Kalau ada seru juga tuh ya. Di alun-alun misalnya ada event kali di sana. Coba kamu cari-cari juga infonya atau Kemenpora 2 kalau emang kamu nggak bisa jauh-jauh ke Monas ya. Tapi kalau kamu punya waktu dan punya energi, berangkat deh ke Monas sana ya. Nikmatin tuh apa yang sudah disajikan oleh pemerintah kita.

Kita memproduksi di era digital ketika banyak aktivitas bisa dilakuin lewat ponsel, kekhawatiran orang tua terhadap kebiasaan anak menatap layar seringkali berujung pada satu pertanyaan nih. Udah berapa lama sih mereka main smartphone hari ini atau main gawai? Pertanyaan itu penting banget ya. Dan ternyata bukan satu-satunya hal yang harus diperhatikan sama orang tua. Gimana maksudnya sih? Jadi nih, menurut American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, mereka mencatat nih, anak dan remaja usia 8 sampai 18 tahun di Amerika Serikat rata-rata menghabiskan 7,5 jam sehari untuk menonton atau memakai perangkat berlayar. Udah kayak kerja ya, 7,5 jam ya. Sementara itu, panduan terbaru dari American Academy of Pediatrics justru menegaskan nih bahwa menjaga kesehatan anak di era digital nggak cukup hanya dengan menghitung berapa lama mereka main gawai. Gitu Tom Pro 2 ya. Tapi nih orang-orang tua ini perlu nih membuat aturan screen time sesuai dengan usia anak. Karena setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda ya. Jadi aturan penggunaan layarnya pun sebaiknya tidak disamaratakan. Mereka menyarankan nih orang tua mulai membuat rencana penggunaan layar sejak dini dan menyesuaikannya dengan usia anak. Gitu, jadi gak semuanya harus seragam gitu. Aturan sederhana ini juga bisa diterapkan di rumah ya. Misalnya matikan layar saat makan dan ketika bepergian bersama keluarga. Terus juga keluarkan perangkat dari kamar tidur 30-60 menit sebelum waktu tidur. Tak khawatirnya kan mereka tuh sebelum tidur malah jadi berselancar di media sosial ya kan. Berbahaya juga tuh teman Pro 2. Terus jangan cuma hitung durasinya, tapi juga sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai tante, sebagai om, kita juga perlu nih ngecek konten yang ditonton. Gitu, karena anak-anak zaman sekarang itu bisa terpapar berbagai hal berbahaya lewat layar ya. Mulai dari konten kekerasan, tindakan menyakiti diri, tantangan berbahaya, konten seksual, perundungan cyber ya, predator daring, iklan, sampai informasi yang menyesatkan. Jadi yuk, mulai dari sekarang kita harus lebih memperhatikan adik-adik kita, teman Pro 2, anak-anak kita, keponakan kita, pada saat mereka lagi main gawai. Jangan sampai mereka terpapar oleh hal-hal yang tidak diinginkan.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Lagu dari band adik-adikku The Dusty Rusty dengan Jalan R.E. Marta Dinata, teman Pro 2. Semoga happy kamu dengar lagu ini ya. Dan for your info nih, mereka ini mau bikin mini tour di Bogor. Siapa tahu kamu mau datang lihat perform mereka langsung, boleh tuh teman Pro 2. Cek-cek aja Instagramnya di @thedustyrusty. Ya sudahlah kalau gitu. Anyway teman Pro 2, pernah gak sih kamu janji untuk segera mulai kerja setelah nonton satu video misalnya? Atau setelah makan, setelah apapun lah ya. Misalnya gini, ada kerjaan nih, ada deadline ya kan? Bakal ku kerjain deh sebentar lagi, tapi nonton dulu. Bakal ku kerjain deh sebentar lagi, tapi makan dulu misalnya. Tapi ujung-ujungnya gak kamu kerjain tuh. Kamu tidak sendirian, karena saya juga sering seperti itu teman Pro 2 ya. Kalau memang cara terbaik untuk memacu produktivitas adalah dengan menerapkan strategi unik yang justru selaras dengan cara kerja otak kita, bukan melawannya. Kayak misalnya nih, terapis Risa Williams itu bilang kalau misalnya ada beberapa trik psikologi yang bisa membuat langkah pertama sekecil mungkin hingga terkesan konyol. Jadi buatlah terdengar begitu mudah sampai-sampai otak kamu tuh kesulitan untuk menolaknya. Misalnya kerjaannya ngedit video misalnya gitu ya. Nah kamu sugestikan tuh kalau ngedit video itu gampang ya kan, ya ini mah hal yang bisa sering saya lakuin gitu ya. Nah sugestikan hal seperti itu terus sehingga nantinya otak kamu itu memang akhirnya mau menekan rasa malas kamu dan mengerjakannya karena kamu ngerasa mudah gitu ya. Terus gunakan juga musik pembangkit semangat teman Pro 2. Kamu pasti punya dong lagu favorit yang bisa bikin kamu itu tambah semangat. Nah energi itu digunakan untuk kamu mengerjakan sesuatu atau pekerjaan kamu supaya kamu tidak menunda pekerjaan kamu lagi gitu teman Pro 2. Mau dicoba gak? Mendingan dicoba ya, siapa tahu berhasil tuh. Biar kamu gak mager.

Oke lah nomor 2 sampai di sini dulu ya kebersamaan kita karena udah mau jam 10 nih. Saya harus mindahi dulu kebersamaan kita, tapi jangan khawatir, besok saya bakal balik lagi di besok malam ya untuk nemenin kamu. Abis ini bakal ada Kita Sapa Bumi bersama KRKP di jam 10. Jadi jangan kemana-mana nomor 2, tetap di sini ya. Dan saya tutup dulu sepadanya dengan lagu From Harry Styles with As It Was. Delita Munan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Seperti yang saya janjikan, saya udah balik lagi untuk nemenin kamu di santai siang. Kalau Sabtu kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Hari ini tuh spesial, teman Pro 2, karena narasumber yang kita hadirkan itu dulu adalah produser acara ini. Dan sekarang udah sombong dia. Dia udah belajar make up sekarang. Jadi datang dengan bibir merah mereka. Dan Mas Ed Abdullah juga baru hadir. Tepuk tangan dulu buat Mas Ed Abdullah. Akhirnya hadir juga. Aduh, kemana aja sih? Kemarin dari bandara langsung ke sini.
2: Ini tadi dari situ, dari luar.
1: Mic-nya deketin dong yang bener.
2: Iya, nah, dari luar tadi.
1: Tuh kan, dia tuh punya kebiasaan baru sekarang, Dek. Dia tuh kalau misalnya sudah nyampe nih, diem dulu dia di mobil.
3: Iya, jangan-jangan ya.
1: Iya, memang bukan jangan-jangan, memang begitu. Hah? Begitu dia.
2: Supaya ngadem dulu. Karena tapi hari ini
1: emang studio kurang adem atau gimana sih?
2: Enggak, di luar tuh panas. Teman berdua, selamat pagi.
1: Siang.
2: Karena semuanya mesti pagi. Selamat siang ya, teman berdua. Ini balik lagi hari Sabtu, tanggal berapa kan?
1: Tanggal berapapun.
2: 12.
1: Dibilangin
2: 13.
1: Dibilangin jangan nyebut tanggal.
2: Oh, iya, nggak apa-apa lah. Balik lagi hari Sabtu, gitu aja ya.
1: Aku tadi bilang hari ini tuh spesial.
2: Karena
1: sumbernya yang biasanya hadir di sini setiap hari Sabtu. Sudah lama.
2: Hilang.
1: Setahun lebih ya. Setahun lebih hilang. Sekarang tiba-tiba hadir sebagai narasumber dengan bibir merah merekah.
2: Ini
1: luar bioskop.
2: Mungkin selama setahun dia nyari pewarna itu.
1: Nyari gincu ya.
2: Nah, teman-teman, Sabtu ini kita mau ngomong, masih ngelanjutin yang kemarin sih. Minggu lalu kita bareng Pak Hidung ya, Dokter Hidung.
1: Ya.
2: Bahas soal perubahan iklim, El Nino. Dan AOS.
1: Betul ya.
2: Nah, hari ini masih ngelanjutin itu. Tapi ini agak geser ke timur mungkin. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, kayaknya yang selalu ada di imajinasi kita NTT ya.
1: Iya.
2: Itu nggak ada El Nino pun
1: udah panas. Itu
2: panas gitu ya. Dan
1: kan negeri dua matahari sebutnya dia.
2: Iya.
1: NTT itu.
2: Iya, katanya mataharinya lebih dari satu. Tapi sebenarnya itu nggak valid juga. Karena kalau dipikir-pikir ya, mataharinya itu justru lebih banyak di kita kan sebenarnya.
1: Departemen Store yang sebutin nih, gue yakin gue 100% pasti ke alas itu.
2: Iya kok, udah tahu ya. Tapi benar deh, walaupun begitu ya, di NTT itu kondisi normal pun ya, misalnya situasi normal lah, nggak ada El Nino maupun nggak ada La Nina, itu ya El Nina pun masih panas juga gitu loh. Ketika banyak hujan pun tetap aja suhunya tetap tinggi gitu. Nah, dalam kurun setahun terakhir, teman-teman di semua ini ngomong KRKP kayaknya ya, teman-teman di KRKP itu kayaknya punya kegiatan di sana, di mana, di Flores ya.
1: Iya.
2: Ngelihat dampak perubahan iklim, dan kita pengen tahu sebenarnya Pro 2, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di KRKP itu dalam kurun setahun terakhir, khususnya di Flores. Ya,
1: ini programnya namanya FIST ya.
2: FIST
1: F-A-S-T.
2: F-A-S-T. FAST.
1: Iya.
2: FAST.
1: Programnya FIST. Dan yang bertanggung jawab itu sebagai project manajernya ada Hayu dan juga Ababil. Nah, kita sudah hadirkan nih. Enak minumnya, enak.
2: Kopi dulu lah. Iya gak sih? Seger banget pagi ini.
1: Tanpa dosa.
2: Haus tau.
1: Tanpa dosa.
2: Haus ya lah.
1: Ngopiin prem.
2: Yoi. Ah, benar. Nah, sudah datang di studio teman berdua ada Kak Hayu dan Kak Ababil. Apa kabar? Ya boleh ngomong ini.
1: Kenapa sih?
3: Oh udah boleh ngomong.
2: Lagi set.
1: Iya.
2: Kabar itu kan pertanyaan ya.
3: Baik.
2: Tentang Kabila, apa kabar Ayu dan Ababil?
3: Baik.
4: Okay. Alhamdulillah baik juga saya.
1: Asik. Ababil ini ABG labil.
2: Emang gini?
1: Ababil kan?
2: Oh.
1: ABG labil.
2: Ya, ya, ya, betul juga ya. Ini kita kenalan dulu gimana? Kenalan dulu kali ya.
1: Nah, coba. Kalian kan sebagai project manager di sana. Kenalannya sama visinya deh.
2: Iya deh.
1: Sama visinya
2: itu apa sih gitu?
1: Siapa yang mau jelasin?
3: Apa Bill?
4: Oh, aku. Visi itu sebenarnya kepanjangan mas. Forest Empowerment Agriculture and Sustainability Transformation gitu.
1: Oke.
4: Jadi sebenarnya ini tuh kegiatan yang dari KRKP ya, yang dimana kegiatan ini tuh mencoba untuk mendorong ketahanan pangan gitu ya, mas.
1: Oke.
4: Di apa dalam lingkup keluarga seperti itu. Terus juga kita mencoba untuk mendorong setaraan gender di dalam keluarga seperti itu. Jadi kayak
1: sampai ke arah situnya.
4: Sampai ke arah gender juga. Okay. Jadi kayak dari satu keluarga itu kita mendorong gimana sih pembagian di dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari seperti itu. Biar pemenuhan gizinya itu tuh seimbang.
1: Seimbang
4: seperti itu.
1: Jadi enggak cuma bapaknya doang yang gizinya baik, anak-anaknya enggak gitu ya. Kenapa sih yuk kepikiran sampai ke bagian situnya tuh kalian ikut apa ya? Ikut memberikan apa namanya? Memberikan edukasi gitu ya?
2: Iya. Kenapa milih tema itu gitu? Nyambung nggak sih dengan yang tadi kita omong di awal kalau NTT itu memang daerah yang secara apa ya geografis memang dia karakteristiknya semi arid ya? Apa kering gitu? Emang itu adalah salah satu alasannya atau ada alasan yang lain?
3: Jadi Fis ini bukan band itu ya?
1: Iya. Yeah.
3: Tolong.
2: Emang ada band?
3: Tuh bapak ini pasti tidak tahu, saya tahu.
1: Ada.
2: PISS kalau itu kan kalau bandnya.
1: Bukan.
3: PISS. Tapi nggak pakai tanda seru. Kalau kita tulisnya pakai tanda seru ya.
2: Pakai tanda seru.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Jadi kenapa NTT sebenarnya kalau dilihat sama seperti yang tadi Pak Ayib sebutin ya gitu. Di itu wilayahnya semi arid, terus secara geografis di itu kondisinya tuh gimana ya, panasnya tuh kayak tadi ya, mataharinya ada
1: lumayan ekstrim lah ya,
3: ekstrim gitu. Terus apa ya, kalau dibilang tantangan-tantangan pertanian tuh juga sangat tinggi di sana, dampak-dampak perubahan iklimnya gitu.
1: Okay.
3: Selain itu juga bisa dibilang kalau misalnya lihat NTT nih, kalau dibandingkan dengan wilayah timur deh, bukan cuma NTT, itu aksesnya juga cukup sulit ya gitu.
1: Okay. Untuk
2: akses terhadap pangan.
3: Akses terhadap informasi, terus pangan. Pangan sebenarnya tidak bisa dibilang nggak sulit, nggak sulit,
2: ya?
3: Sulit, tapi kan karena mereka juga harus menghadapi di pertaniannya, mereka menghadapi tantangan-tantangan pertanian itu kan gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi juga berdampak, terus stunting di sana juga cukup tinggi ya. Gitu.
2: Kasus gizi.
1: Oh makanya kalian stunting juga masuk ke ranah itu tentang pemenuhan gizinya dari pangan yang bisa dimanfaatin begitu ya.
3: Iya.
2: Tuh, sampai ke level konsumsi ujungnya ada di itu tadi ya. Penanggulangan apa tuh stunting ya. Ini kan NTT kan banyak pulau ya. Tadi saya benar enggak yang saya pernah baca itu teman-teman hanya main di Flores gitu.
3: Iya.
2: Hanya di Pulau Flores ya.
3: Iya, jadi kita di Pulau Flores di 8 kabupaten itu dari barat sampai ke timur.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Karena di NTT itu nomor 2 kita tahu ya, ada 30 besar ya, ada Flores, Timor itu Kupang sampai ke Dili sana, sama Pulau Sumba. Jadi teman-teman hanya main di yang Flores. Sebenarnya kalau Flores ini yang agak atas, yang panjang ya, kalau lanjut dari NTB itu kalau di peta itu ke arah timur itu sejajaran tuh, itu yang Flores ya kesana. Nah di visi ini ada berapa organisasi yang bekerja atau hanya KRKP atau?
3: Kalau di FIS ini kita konsorsium itu ada 3 organisasi gitu.
1: Okay.
3: Ada Yayasan Humanis, terus ada teman-teman ASPUK, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, dan KRKP. Nah, FIS ini juga di didanai oleh DBSF atau Development Bank of Singapore Foundation.
2: Oh, jadi yayasannya si Bank Singapura ya, DBS. Ya, ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di konsorsium kan ada tiga lembaga, mereka gimana bagi teman-teman gimana bagi kerjaannya tuh kan? Isunya cukup gede ya, dari lahan sampai ke piring tuh, kalau sekilas sampai ujungnya bahkan gizi gitu ya. Itu bagi perannya gimana tuh? Kak Ababin mungkin boleh jelasin sedikit.
4: Oke. Okay. Mungkin dari beberapa yang sudah berjalan juga ya, Pak Ajib. Untuk dari pembagian peran ini, kenapa kita coba bekerja bersama dengan tiga lembaga tadi? Itu yang pertama dari Yayasan Humanis. Jadi untuk yang di Yayasan Humanis, itu mereka lebih fokus kepada isu isu gendernya gitu, sama okay. dengan isu finansial seperti itu. Jadi ada beberapa pendekatan-pendekatan gender dan finansial yang dibawa sama teman-teman humanis seperti itu. Lalu kalau dari teman-teman ASPUK ini, teman-teman ASPUK membawa pendekatan terkait pemenuhan gizi di dalam keluarga seperti itu. Jadi kayak bagaimana isi piring dalam setiap hari seperti itu, dalam pemenuhan nutrisi di dalam keluarga seperti itu. Lalu kalau dari KKP sendiri ini kita mendampingi di pertaniannya seperti itu, dimana kayak di pendekatan pertanian ini itu coba kita lakukan pendekatan yang lebih cerdas iklim seperti itu, atau kita sebut sebagai climate smart agriculture.
2: Oke. Okay. Oh, jadi intervensinya kalau untuk KRKP lebih di on farm ya?
4: Ya,
2: dan salah satu metode yang ditorong apa tadi?
4: CSA.
2: Climate Smart Agriculture. Ya. Jadi pertanian cerdas iklim.
4: Ya.
2: Oke, ini menarik nih, ada istilah baru. Tapi istilah lama juga ya.
3: Tapi ke menambahkan Ababil ya. Jadi kita punya 4 pendekatan untuk di project ini. Yang CSA tadi, terus ada gender, kita pakai ada 2 tools untuk isu gendernya, itu ada Gender Action Learning System, Gender Action Learning Sustainability dan juga Financial Action Learning Sustainability. Terus untuk yang gizinya itu ada pendekatan food dairy gitu.
2: Jadi ada 4 pendekatan yang dipakai di project ini.
3: Ya.
2: Nah, teman-teman KKP yang mana, yang CSA doang?
3: Di CSA dan juga di GALS dan FALS-nya ini. Tapi GALS FALS ini kita kolaborasi sama teman-teman humanis juga.
2: Jadi ini agak project-nya agak kompleks ya, karena ngomongin tadi ya dari teman berdua dari lahan sampai ke piring tadi itu.
1: Betul.
2: Cukup luas. Kalau biasanya kan hanya ngomong di lahan doang gitu kan, atau di konsumsi gitu ya. Nah, ini nyampurin juga soal finance, pengelolaan keuangan di rumah tangga dan gender ya, peran-peran perempuan gitu. Ini menarik banget.
3: Tapi kalau ngomongin gender tuh kayak enggak cuma peran perempuan, kadang yang ikut SL juga perempuan kan. Gimana dia di rumah juga laki-laki juga kayak gitu.
2: Okay. Ya, tentu bicara gender karena tidak merujuk jenis kelamin ya teman dua, jadi gender itu peran-peran sosial ya, dua-duanya pasti kena kan. Tidak hanya bicara, mungkin ya selama ini kadang-kadang gitu juga sih, kita bicara gender kadang-kadang asosiasinya ini hanya ngomongin perempuan, padahal enggak gitu. Ketika gender ya, karena peran-peran sosial ya laki-laki ada juga sih.
1: Berarti sebelumnya tuh kenapa bisa Flores yang ditunjuk, kalian tuh riset dulu ya?
2: Kenapa enggak misalnya Timor atau di Sumba gitu?
3: Sebenarnya ini tuh melanjutkan ya kerja-kerja KRKP yang sebelumnya.
1: Sudah ada.
2: KRKP udah di situ.
3: Sudah bekerja di pulau itu kan gitu.
1: Iya.
2: Itu 8 kabupaten luas.
1: Iyalah.
3: Agak boyoan.
1: Satu kabupaten luas apalagi 8.
2: Iya, dan apa? Dan menarik karena kalau kayak kita deh, kalau di Jawa ya, kayak kita di Bogor ya. Kan dia kita di tengah ya, ke laut agak jauh ya, iya nggak sih?
1: Iya.
2: Nah kalau kabupaten-kabupaten di Flores itu, bahkan ada kabupaten yang dia punya daratan tinggi, laut juga ada gitu. Landscape-nya itu,
1: buset.
2: Iya kan gitu kan?
3: Iya, landscape-nya cukup beragam sih. Maksudnya kayak di 8 kabupaten itu aja, di satu kabupaten tuh bisa ada 2 landscape yang berbeda gitu.
2: Ada landscape pegunungan, ada yang pesisir.
1: Seru ya.
2: Nah kalau kita bicara NTT, seringkali juga memang kalau di peta ya, tahun 2022 mungkin juga ada yang sering baca juga peta kerawanan pangan gitu kan ya. Itu memang kategorinya agak merah gitu. Yang berikut yang merah itu timur di Papua Barat gitu. Itu cenderung merah. Jadi salah satu tadi disampaikan ya, alasannya mungkin di situ. Nah kalau 8 kabupaten ini kan jadi menarik nih. Karena dari itu berarti Flores dari barat sampai ke timur kan. Satu pulau bentangan gitu. Itu luar biasa loh. Kerjaannya gitu. Itu teman-teman bekerja berdua nih, keliling terus setiap hari atau?
3: Tentu tidak. Mohon maaf, pinggang, badan, kepala.
1: Jadi akhirnya ngapain tuh?
2: Terus, yang dilakukan gimana? Apa yang
1: supaya menjangkau semuanya? Nah,
2: supaya gitu, bisa jangkau 8 kabupaten.
4: Apa Bill? Oke. Jadi sebenarnya kan memang nggak mungkin berdua ya. Pertama tadi ada dari teman-teman Yayasan Umat juga, ada dengan teman-teman ASKUP juga kan dalam kerja-kerja ini. Yeah. Tapi kalau dari implementasinya di lapangan, itu kita ada teman-teman Village Champion atau VC seperti itu. Jadi kayak teman-teman
2: kayak fasilitator.
4: Ya, seperti fasilitator halnya seperti itu. Jadi yang ada di setiap kabupaten seperti itu. Dan juga ada teman-teman field officer juga atau FO seperti itu. Yang memang apa mendampingi langsung petani di lapangan.
2: Jadi day to day mereka yang di lapangan ya. Yang bekerja. Dan satu kabupaten itu berapa orang kalau boleh tahu kan?
4: Kalau untuk lumayan, di satu kabupaten tuh teman-teman VC ada 5 orang dan untuk teman-teman FO nya ada 1 orang seperti itu.
2: Wow. Kok banyak juga ya lumayan. Memang berapa desa? Saya pikir hanya 1-2 desa gitu. Satu kabupaten. Rata-rata berapa?
3: Untuk kabupaten itu rata-rata 6-7 desa.
1: Banyak
3: desa. 6-7 desa.
2: Lumayan, karena lumayan kalau 6-7 desa dengan teman berdua. Ada yang boleh komentar ya nanti ya? Ya. Atau ada yang pernah ke NTT juga boleh deh komentar gimana sih situasi. Mungkin bagi sebagian yang lain yang belum ada gambaran. Saya pernah ke sana beberapa kali itu. Memang ada daerah yang kalau di pegunungan, pegunungan banget. Dan mungkin gunungnya gak kayak gunung di Jawa ya.
1: Beda ya mas?
2: Ya agak beda, dia lebih banyak gunung apa batu dan resiko apa longsor dan kayak gitu tuh cukup besar.
1: Lebih tinggi berarti?
2: Enggak juga sih sebenarnya, kalau ketinggian kayaknya enggak setinggi di gunung-gunung di Jawa deh. Iya nggak sih?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
3: Iya,
4: setinggi batunya batuan lepas gitu.
2: Jadi iya, dan bukan batuan kayak di Jawa gini tuh. Jadi dia gampang
1: jatuh.
2: Iya. Nanti mungkin bisa cerita nih kita ke teman-teman apa tuh gimana tuh resiko-resiko yang terus yang kedua kalau tuh ke desa you access nih ya. Akses jalan itu ada yang masih sangat sulit kan, hanya bisa motor pun harus motor yang apa tuh kopling
1: motor gitu. Trail gitu, motor
2: trail kayak gitu kan, jadi agak sulit dibayangin. Nah teman-teman sebelum masuk ke sana, di FIS ini, di project ini sampai kapan intervensinya, berapa tahun?
3: Tiga tahun sih kalau untuk intervensi.
2: Tiga tahun berarti sampai
3: 2027 nanti.
2: 27 ya.
1: Timelinenya 3 tahun. Oh berarti mulai dari tahun lalu ya?
3: Iya mulai dari tahun lalu. Makanya saya menghilang.
1: Makanya kamu menghilang dari sini. Oh baik. Gak ada yang cerita ke saya.
3: Sama sih. Jadi saya gak ngilang tiba-tiba les make up. Enggak. Mau klarifikasi dulu.
2: Gak ada yang cerita juga nih.
1: Gak ada yang cerita juga. Padahal atas perintah beliau.
3: Begitu.
1: Tapi penasaran nih, mewakili teman-teman Produa yang dengerin gitu. Pasti kan kalau anak-anak muda tuh pengen tahu nih, ada cerita yang seru nggak sih atau cerita menarik pada saat kalian di sana, atau ada nggak sih perubahan yang paling kerasa yang dialami sama petani di sana sehingga kalian tuh harus mengintervensi gitu.
2: Nah kalau Hayu kayaknya sering ke sana ya. Nah. Kita nanya ke Kak Babil.
1: Nah, Babil, coba Babil.
2: Ya, kamu kan baru pertama ke sana ya. Oh, iya. Apa yang kamu sangat ngerasa berbeda? Apa istilah kalau anak sekarang? Shock culture.
1: Shock culture. Shock culture.
2: Iya. Shock culture. Shock baik.
4: Pertama mungkin yang paling terasa itu ketika perjalanan ke sana seperti itu ya, karena memang mungkin itu nggak di ujung timur juga sih, tapi memang di timur seperti itu. Untuk mencapai ke sana juga sebenarnya agak lumayan jauh seperti itu. Tuh, lalu mungkin yang paling terasa mungkin kalau akses di sana ya, jalan-jalan seperti yang tadi sudah dibilang juga sama Pak Ayu gitu. Jadi kalau misalkan kita perjalanan di sana itu tuh biasanya kalau di sini kan kita acuannya kayak berapa jam seperti itu ya, jaraknya jam gitu. Tapi kalau di sana tuh acuannya memang benar-benar pakai jarak seperti itu. Kalau misalkan kita bilang 2 jam ya karena memang sejauh itu 2 jamnya gitu. Walaupun jalannya selebar itu dan selowong itu seperti itu, enggak kayak di sini seperti itu. Itu yang kadang saya 2 jam tuh, oh ternyata dia udah 2 jam tuh udah pindah 3 kabupaten ternyata seperti itu. Ya,
2: kita 2 jam kalau di Jakarta baru pindah 200 meter.
1: Iya. Gak kebayang ya. 2 jam kita baru pindah dari sini ke Luiliang tuh maksudnya.
2: Iya betul. Kalau dari sini ke Lewiliang nggak nyampe 2 jam, Del. Sejam setengah paling lambat itu.
1: Paling lambat. Masa sih ya, macet banget kan di sana tuh.
2: Iya, kalau normal nih kondisinya normal. Dan mereka normal itu 2 jam.
1: Normalnya 2 jam ya, dalam keadaan jalanan kosong gitu.
3: Iya, kabupaten. Bersaing dengan sapi aja paling.
1: Iya. Sama sapi?
2: Iya, banyak sapi liar kan.
1: Loh, maksudnya begitu ya?
3: Nggak, bilangnya tuh.
2: Kalau babi enggak ya?
3: Enggak.
2: Enggak ya? Babi justru dikandangin ya?
3: Iya, babinya yang
1: dikandangin. Pada pesta enggak tapi di sana babinya? Pada pesta enggak?
3: Pesta. Pesta.
2: Iya. Itu tiga, apa, dan medannya itu enggak cuma tadi ya berbatu. Juga jalan kalau yang udah di Astan Flores itu, saya ingat saya ya. Itu kelokannya lebih dari ke puncak ya?
1: Masa?
3: Itu kelokannya kayak, kalau coba deh Mas Deli searching nih, Aimere Bajawa. Itu kayak coretan anak SD.
2: Serius? Jadi baru, Nick, baru 2 meter belokan,
3: langsung belok lagi.
1: Sama kelok yang di Sumatera Barat, apa namanya, Dek?
2: Kelok 9.
1: Nah, itu?
2: Kalah itu, Mas.
1: Serius?
2: Iya. Iya, karena lebih pendek-pendek. Kalau kelok 9 agak
3: panjang kan?
2: Panjang kan, baru belok, baru belok.
3: Kalau ini kayak, udah gini, ini baru sampai, misalnya kita belok nih, kayak... Kita udah belok di sini, gimana ya menggambarkan secara audio nih? Kita baru muter setir sekali, kita udah harus banting setir ke kanan lagi.
2: Jadi gitu. Baru 2 meter jalan itu terus harus belok lagi.
1: Itu planologinya gimana sih?
2: Ya karena perbukitan dia.
1: Oh jadi bingung ya?
3: Karena kan naik kan.
1: Jadi mau nggak mau dibikin begitu
3: turun
1: ya?
3: Turun lagi kayak gitu.
2: Ya, jadi kalau yang apa mabokan? Termasuk yang di depan.
1: Kamu mabok ya?
3: Kita berdua. Adalah momennya kita.
2: Jadi ada satu waktu.
1: Pusing pastinya.
2: Teman berdua ada satu waktu. Saya ada kesempatan kesana ke Flores ya. Dari Ruteng ke Labuan Bajo. Itu belum ekstrim banget.
1: Yang ekstrim masih biasa aja nih.
2: Dari
3: Amerika.
2: Apa namanya? Dari Ruteng itu ke arah Sika, ke arah timur.
1: Okay.
2: Itu lebih parah itu. Nah, saya satu waktu kesempatan sama Hayu tuh pergi dan berhenti ke Labuan Bajo. Dia baru berapa kilo langsung boleh berhenti nggak?
3: Nah itu udah mau sampai Labuan Bajo ya?
2: Udah di ujung. Boleh berhenti dulu nggak? Dan sopirnya bingung. Berhenti kenapa? Berhenti kenapa kakak? Ini saya mau turun dulu. Karena lagi buru-buru dia berhenti. Dekat rumah orang. Maju dikit.
1: Dia malu. Takut dimarahin orang.
2: Jadi saya mau nyampe Labuan Bajo juga sama. Jadi teman berdua itu
1: segitunya ya.
2: Guyonan tapi menurut saya menggambarkan ini juga sih. Memang medannya sebegitu ya.
1: Iya.
3: Kalau di sana aku juga baru tahu ya dari orang-orang di sana itu. Akhirnya kayak kenapa mereka jarang banget pakai AC di dalam mobil. Kalau mereka naik mobil.
2: Karena harus dibuka, lebih
3: harus
2: suka
3: dibuka.
2: Di ruang kan anggotanya boleh cerita enggak anggotanya kayak apa sih di sana? Lebih banyak kan pakai bak terbuka.
3: Iya, pakai bak terbuka. Tahu
1: pick
3: mobil.
1: Pick up itu.
3: Pick up. Namanya itu otokol.
2: Truk.
3: Kalau di sana enggak kalau di sana?
1: Iya, tahu.
3: Yang nah, kayak gitu, yang kayak itu tuh disusun gitu.
2: Pakai kursinya pakai apa tuh?
3: Pakai kayu.
2: Papan ya. Jadi antara bak kanan kiri tuh dikasih papan panjang baju.
3: Kayak gitu. Itu tuh ya.
1: Enggak ada yang maksudnya memang kenapa enggak diciptakan yang lebih layak?
3: Sebenarnya ada juga kok ada. transportasi yang juga kayak mobil tertutup gitu
2: ada
3: kan.
2: Travel,
3: ya, ada travel, ada pilihan transportasinya beragam.
1: Oke.
2: Okay. Tergantung medannya. Dan tergantung yang naik deh.
3: Iya.
2: Jadi kalau mungkin turis apa itu lebih seneng yang atau agak yang di kota ya. Mm-hmm. Itu seneng yang mobil kayak apa?
1: HS gitu.
2: Iya. Buka. Ya ada HS, ada atau mobil keluarga kayak gini.
1: Oh iya.
3: Ada angkot kok di sana tenang.
2: Ada angkot juga.
1: Ada juga ya.
2: Tapi bagi sebagian masyarakat di pedesaan ya, itu mereka lebih menikmati
1: yang itu.
2: Yang otokol
1: itu udah kayaknya udah menjadi budaya mereka ya. Si otokol.
2: Karena mungkin kalau ditutup jadi kayak dikasih
1: pusing.
2: Pernah dengar enggak zaman dulu di Sunda juga sama kan? di Bogor kita naik gitu juga
1: pakai terpal
2: atasnya. Ya gelantungan ada yang di bawah belakang itu.
1: Kalau tutup malah jadi pusing
2: kan,
1: karena pandangan terhalang kan.
2: Enggak ada angin juga.
1: Enggak ada angin.
2: Tapi itu kalau naik itu dijamin duduk terus begitu jalannya rusak-rusak tipis
1: pantat
2: kita makin tipis.
3: Kerennya di sana tuh bonusnya adalah kita bisa mendengarkan musik. Jadi itu mobil udah kedengeran, toa masjid nggak? Ya. Mobilnya ada itunya. Jadi itu mobil.
1: Tunggu lu dengerin musik pakai toa masjid.
3: Iya.
1: Suaranya cempreng banget ya. Dong.
3: Makanya itu mobil. Konsepnya itu keren banget.
1: Gak ada subnya gitu jadi.
3: Ya. Ada dia gitu. Jadi itu mobil udah kedengeran nih dari jarak 3 kilo lagi dia mau nyampe depan wajah depan kita. Itu mobilnya
1: udah kedengeran. Lucu banget. Lucu banget sumpah.
3: Tapi itu ada budayanya juga, Mas.
1: Oke.
3: Okay. Itu tuh dipakai orang untuk kalau di sana tuh hajatan atau nganter belis kayak nganter hantaran
2: serahan.
4: Gitu. Jadi melamar gitu.
3: Melamar.
4: Jadi kayak ngasih tahu tuan rumahnya maksudnya gitu ya.
1: Ya karena kan orang sana tuh suka pesta.
4: Dan zaman dulu mungkin karena belum ada HP dia. Jadi enggak tahu nih rombongan pengantin
1: sampai mana
4: gitu.
1: Akhirnya pakai itulah.
4: Gitu maksudnya gitu ya.
1: Tapi gini, berarti kan beberapa momen seru ya. Kenapa sih kalian enggak bikin video vlog gitu?
4: Iya kayaknya ya.
1: Menurut bagus jadi konten.
3: Beberapa momen seru. Ada kok beberapa dokumentasinya yang dibuat sama teman-teman visi gitu. Jadi mereka pas pelatihan dan kita pakainya di sana kayak pendekatannya kan sekolah lapangan ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi sama petani kayak gitu mereka tapi biasanya mereka uploadnya di Facebooknya mereka gitu. Nyeritain tuh misalnya ada apa waktu itu Bill yang apa bikin praktek daya ikat sama daya serap tanah gitu.
1: Uji tanah.
3: Nah mereka bikin videonya tuh pas bareng-bareng.
4: Iya. Maksudnya dari itu selain itu kalian bikin ini dong.
1: Kalian bikin karena itu bisa jadi
4: sudah kayak tadi ya.
1: Itu bisa jadi pendekatan budaya juga kan. Kita yang di sini jadi
4: jalan,
1: tahu
4: gitu. Bisa.
3: Jujur agak liar ya megang handphone di tengah kelokan itu Mas.
1: Aku akan ngomong ke koordinatornya nanti.
4: Coba kasih tahu
1: ada pasti ada momen itu. Untuk jadi konten bagus banget
3: fasilitas. Momen apa gue? Momen
1: terakhir. Balik ke tanya serius.
3: Oke.
1: Okay. Perubahan pada petani di sana ada nggak pada saat kalian datang?
3: Karena kita baru jalan setahun ya. Jadi baru SL ya setengah tahun sih aslinya mah.
1: Iya. Yeah.
3: Terus itu tuh sebenarnya perubahannya tuh belum secara signifikan kelihatan banget gitu ya Mas gitu. Tapi ada di beberapa kabupaten itu mereka tuh sudah kayak mulai belajar nih pakai pendekatan CSA-nya itu misalnya pupuk mereka jadi tahu oh bikin pupuk organik pakai bahan-bahan yang ada di sekitar mereka tuh bahannya daun apa sih yang di sana tuh
2: daun apa daun-daun hijau
3: nimba. Bukan, nimba
1: nimba misalnya. Nimba tuh apa
2: daun mimba
1: mimba
2: mimba ada di
1: Sunda
2: ada
1: mimba apa mimba.
2: Kalau di sana mimba,
1: mimba.
2: Kalau di Jawa sebagian itu mimba.
1: Mimba.
2: Ya, nah, daunnya kayak agak panjang ya.
3: Iya. Oh. Nah ternyata kayak selama ini ternyata sama mereka dibiarin aja gitu. Ternyata itu bisa dipakai bikin pupuk kayak gitu. Terus kayak apa tanaman refugia.
4: Tanaman refugia.
3: Gitu kayak mereka mikir.
2: Tanaman refugia itu
3: yang
2: kembang biasanya.
3: Kembang-kembangan ya, itu yang
2: untuk menghalau, untuk menghalau hama penyakit
3: ya. Gitu.
1: Oh, akhirnya terus, mereka tahu tuh
2: mulai mempraktekkan itu.
3: Iya, jadi kayak saya di pematang sawah tuh mereka tanam serai kayak gitu. Kalau dulu kayak pematang sawahnya ya
1: dibiarin aja gitu.
3: Udah gitu.
1: Padahal bisa dimanfaatin. Nah, akhirnya mereka sudah mulai itu melakukan perubahan itu ya. Cakap.
2: Oke, kita break dulu teman-teman dua.
1: Ya.
2: Kalau ada yang punya pengalaman atau mungkin juga pertanyaan,
1: boleh.
2: Ah, boleh dong. Saya sih nungguin kalau ada yang dengerin dari visi, boleh diinfo nggak? Coba tuh mereka ada yang cerita. Kayaknya kan? Kita pengen tahu juga. Atau teman-teman dua yang pernah ke NTT yang
1: terutama
2: Flores ya, mungkin bagi bisa berbagi. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Setelah break ini kita akan dengarkan apa sebenarnya detail-detail yang mereka lakukan ya.
1: Betul.
2: Sambil sama Hayu di sana lakukan. Jangan lupa bisa komen di WhatsApp yang
1: nomornya
2: ada di layarnya Deli 08111 0811 5002. Itu maksudnya atau komentar di
1: YouTube-nya
2: Kalisi Rakyat Negeri Daratan Pangan.
1: Kita tunggu teman produ kita bakal balik lagi abis ini.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ball cap, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Well, man. Pick up, beat up, stand up the hill.

0: Balik lagi Tom Pro 2 di Aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Hayu dan juga
1: Ababil.
0: Ababil dari ya. FISH.
1: Program FISH ya di Flores Island. Anjir. Itu Flores Island itu termasuk ngurusin ini enggak sih? Ada komodonya enggak kan, termasuk komodo kan kali
2: ya, ada. Patungnya ya. Ada patungnya.
1: Patungnya ada, tapi enggak mendidik komodo kan.
2: Enggak.
1: Oh, boleh cerita sebelum ke apa yang dilakukan? Kabupatennya mana saja sih yang diperkenankan sih?
3: Ada Manggarai Barat.
1: Manggarai Barat itu Labuan Bajo
3: itu. Manggarai Barat itu Labuan Bajo. Terus ada Manggarai atau di Ruteng itu.
1: Heeh.
3: Okay. Daerah Ruteng, terus ada Manggarai Timur.
1: Manggarai Timur daerah mana
3: tuh? Manggarai Timur itu Borong.
1: Borong?
3: Ya, daerah Borong dan sekitarnya. Terus di Ngada atau Bajawa.
1: Ngada, ya. Kabupaten Ngada ya.
3: Kabupaten Ngada, terus
1: Bajawa
3: ada,
1: itu ibukotanya.
3: Ya, ibukotanya.
1: Terus?
3: Ada Kabupaten Nagikeo.
1: Nagikeo.
3: Nagikeo. Ada Kabupaten ND juga.
1: ND.
3: ND.
1: Mana ini yang ini, Del? Apa, Bung Karno, pengasingan Bung Karno.
3: Ya, pengasingan ya, Bung Karno.
1: Ya. Ya. Terus?
3: Itu. Lalu ada Sika.
1: Sika, ya. Itu Maumere ya?
3: Maumere. Okay. Lalu ada Flores Timur.
1: Oh, Flores Timur?
3: Ya.
1: Di Larantuka, di
3: Larantuka ya, sekitar
1: itu yang kemarin meletus nggak sih gunung?
2: Iya,
3: iya, ya.
0: Larantuka tuh memang sering ya terjadi bencana di sana ya,
1: karena gunung berapi itu. Sebenarnya ada juga yang di tengah ya, gunung berapi mana lagi?
2: Ini Rie itu yang di Ngada.
1: Ngada ya, Ngada juga ada. Tapi yang paling aktif kayaknya memang yang di Suat ini.
0: Iya.
1: Yang Rewo
3: Tobi.
1: Rewo Tobi. Oke. Nah di 8 kabupaten berarti kalian menyisir barat ke timur, timur ke barat gitu ya, dan teman-teman fasilitator lapangannya bekerja di tiap-tiap desa, tiap-tiap kelompok ya, di tiap-tiap kabupaten. Kalau kesulitannya nih sebelum masuk ke apa yang dikerjakan ya, kesulitannya mengerjakan banyak lokasi itu gimana? Dan banyak orang yang harus di handle berarti kan ya, nggak cuma petaninya tapi juga ini fasilitator. Coba yang mau cerita. Atau gini deh, dengan luasan itu apa yang?
0: Ayo dulu lempar-lempar.
1: Mereka kayaknya banyak deh. Banyak apa tuh, banyak ini kali ya, banyak hal gitu.
0: Nengel.
1: Tapi apa yang paling kamu rasakan dengan 8 kabupaten timur ke barat itu apa? Saya dengar kamu kan nggak pernah naik mobil kan, kalau kunjungan ke lapangan. Dia nggak pernah naik mobil.
0: Naik kuda. Naik apa sih?
1: Jalan kaki dia terakhir. Naik kudanya sih mabuk.
0: Kayak tadi kesini dia jalan kaki.
1: Kalau tadi emang deket di belakang. Gimana Bil?
3: Yang apa tadi? Pahit.
1: Dengan 8 kabupaten yang kamu juga harus supervisi kan ke banyak titik.
3: Dari 8 kabupaten ini sebenarnya jadi banyak menemukan hal yang menarik ya, Pak. Karena memang dari 8 titiknya di masing-masing kabupaten itu yang terutama ternyata mungkin apa, teman-teman fisik kan mendampingi petani ya seperti itu. Tapi ternyata di masing-masing kabupaten ini tuh punya karakter petani yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kayak terkadang dari teman-teman fisik itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda gitu untuk terhadap petani gitu. Jadi misalkan ada yang di Manggarai Barat ini, oh ternyata sangat berbeda dengan ada yang di ND seperti itu. Jadi apa, perbedaan-perbedaan itu yang kadang mungkin apa ya namanya, perlu kita sesuaikan kembali mungkin ya metode-metode yang coba kita kasih ke teman-teman di lapangan. Tapi mungkin dari teman-teman di lapangan tuh mencoba mengadaptasi metode-metode itu gitu sesuai dengan yang di lapangan.
1: Nah itu kan mempengaruhi implementasi kegiatan kan di tingkat lapangan ya. Nah kalau boleh tahu nih, masuk ke situ lah, apa saja sih yang dilakukan oleh terutama yang KKP mungkin ya, yang di CSA Galvas itu bentuk kegiatannya apa di? Jadi teman-teman lewat fasilitator itu ke kelompok gitu, ke desa, terus apa yang dilakukan di sini?
2: Jadi kita pertama tuh kita ada training on trainer dulu nih, dari kita ke apa ya, ke fasilitator atau ke visi ini, ke 48 visi ini.
1: Jadi 48 gitu. Ini dipilih. Terus habis itu dikasih
2: di
1: pelatihan,
2: di training. Okay. Di training untuk 3 materi itu CSA, Galsval sama Gizi gitu. Setelah itu mereka, kalau mereka dapat training, mereka mendampingi, bisa bilang kayak di kelompok-kelompok, kelompok kecil sih gitu ya, 20-25 orang petani lah satu kelompok gitu, untuk didampingi dari CSA, maksudnya kayak pengenalan-pengenalan praktek CSA, terus metode Galsfals yang dilakukan gitu. Nah Galsfals ini kan prosesnya menggambar nih kita gitu. Terus yang gizi tadi, pelatihan-pelatihan untuk materi gizinya gitu. Termasuk di gizi ini juga ada ini ya, inovasi olahan pangan lokal. Jakelor namanya, sate jakelor, jantung pisang, daun kelor, dan dicampur ikan.
0: Sate, oh jadi dibikin sate makanannya.
1: Okay. Jadi digabungin jadi di kotak-kotakin ya.
2: Iya, iya tergantung lah bentuknya. Kalau bentuk ngikut masing-masing
1: sesuai,
2: lah, sesuai keyakinan.
1: Tapi itu kalau yang di CSA sendiri boleh dikasih gambar lebih detail nggak? Jadi teman-teman yang tadi di terpilih dijadikan pelatih, terus mereka diminta untuk dampingi kelompok. Nah di kelompok si pelatih ini atau fasilitator atau apa tadi visi itu ngapain mereka? Apa aja yang dilakukan? Terutama yang CSA ya?
2: Nah, kalau yang di CSA mereka tuh melakukan pendamping sama ya, pendampingan gitu. Jadi kayak ngasih pelatihan, kasih materi, termasuk prakteknya di lahan demplot gitu.
1: Oh jadi tiap ke kelompok terus mereka tidak hanya ngasih materinya, tapi juga tiap kelompok ada demplot.
2: Demplotnya gitu.
1: Uji coba langsung.
2: Uji coba langsung. Jadi mereka belajar nih, misalnya kayak bikin pupuk gitu. Ya udah, ada misalnya kayak pengantar lah gitu, misalnya materi gitu. Terus mereka praktek langsung bikin pupuk. Nah pupuknya ini digunakan untuk lahan demplotnya, lahan percontohannya gitu. Termasuk gimana cara mengelola lahan ini dengan pendekatan CSA, itu juga dipraktekan langsung di demplot itu. Jadi pendekatannya bisa dibilang tuh nggak cuma teori, tapi mereka juga praktek kayak gitu.
1: Oh, harapannya kalau udah ada di demplot kelihatan, mereka bisa mempraktekkan di lahan sendiri.
2: Iya benar.
1: Gitu. Wabil boleh cerita nggak? Kalau di CSA itu apa aja materinya yang diajarin tuh? Selain tadi yang Hayu kan bilang salah satunya apa tadi? Bikin pupuk ya? Selain itu apa yang diajarin?
3: Kalau di CSA sendiri tuh kan itu dari satu rangkaian kegiatan sekolah lapangan ya, masih Pak Yip. Jadi di kegiatan sekolah lapangan itu tuh di CSA teman-teman sebenarnya belajar kembali gitu ya, ataupun kayak mencoba mengkolaborasikan apa-apa saja pengetahuan lokal dari masyarakat petani di sana dengan apa namanya teknologi CSA yang sebenarnya kita bawa gitu. Jadi di dalam penerapan CSA itu tuh kita nggak semerta-merta menghapus pengetahuan lokal yang mereka sudah ada gitu, tapi kita coba mengkolaborasi kira-kira seperti apa kalau yang biasa dilakukan petani seperti itu. Kayak misalkan dari kegiatan yang paling pertama tuh mungkin ada uji jaya, uji daya tanah seperti itu, di pengolahan lahannya seperti itu juga ada. Lalu bagaimana cara mereka memilih benih yang baik dan benar seperti itu, itu kita ada praktiknya juga. Lalu juga pada saat yang mungkin ini biasa ataupun apa yang jarang dilakukan sama petani di sana gitu ya, itu tuh di sana kita di dalam lahan demplot tuh mencoba mempraktikkan apa sih perbedaan ketika kita menggunakan pendekatan CSA dan kita tidak menggunakan pendekatan CSA seperti itu. Jadi kayak dua pembanding ini tuh coba kita amati bersama petani seperti itu. Jadi kayak kita melihat, terus kita menggambar gitu. Terus
0: sehingga
3: kita,
0: ada dampak yang kelihatan.
3: Ya, ada dampak yang kelihatan gitu. Dari petani juga terlihat langsung seperti itu. Baru dan panen seperti itu.
0: Baiklah. Ada WhatsApp nih dari Raka di Tanah Sareal. Raka bilang, gimana strategi teman-teman untuk ngajak lebih banyak generasi muda di sana supaya mau terjun juga ke dunia pertanian? Banyak gak sih anak mudanya jadi petani di sana?
1: Iya, atau dilibatin gak sih? Atau dia jadi target gak?
2: Kalau secara langsung sebenarnya gak ada spesifikasi umur ya, Mas, untuk kayak khusus anak muda gitu. Tapi emang ada anak-anak muda yang terlibat gitu ketika, jadi untuk menariknya tuh di Girls Falls ya gitu. Kalau dan keluarga-keluarga muda bisa dibilang ya keluarga muda tuh keluarga ada yang petani yang ikut SL tuh juga yang keluarga muda. Terus di Girls Falls ini kalau misalnya kan itu harus berpasangan ya datangnya, jadi kalau suami istri gitu. Jadi kalau misalnya ibunya atau bapaknya nggak bisa datang, bisa dibantu sama anaknya gitu. Jadi anaknya juga terlibat
0: dilibatkan lah berarti begitu ya.
1: Tapi sejauh ini gimana tuh upaya yang dilakukan supaya mereka mau terlibat, datangin atau diajak ngobrol atau?
2: Iya, jadi pendekatannya teman-teman fasilitator atau teman-teman village champion ini mereka yang kayak mereka tuh nggak datang cuman pas SL ada pertemuan aja, jadi pas di kegiatan lain itu mereka juga datang kayak gitu. Jadi ada pendampingan, diajak ngobrol gitu. Karena kayak dibilang kalau di sana itu mungkin nggak cuman di NTT ya, tapi di beberapa wilayah itu harus ada contoh hasilnya dulu ya, baru orang akan tertarik untuk terlibat.
1: Termasuk anak-anak
2: muda dulu
1: ya, demplotnya tadi salah satu.
0: Betul. Ada Dewi di Sarua. Dewi bilang menurut kalian langkah apa yang saat ini paling dibutuhkan petani supaya mereka bisa bertahan menghadapi tantangan perubahan iklim di daerah sana?
2: Apa ya?
0: Apa sih langkahnya?
2: Si Dewi
0: berat sih.
4: Enggak lah. Bagus itu malah.
0: Bagus.
4: Iya. Terus kan ya.
0: Apa Bil?
3: Ya Bil gimana? Ini mungkin saya boleh cerita terkait hal yang saya dapatkan ketika kegiatan di lapangannya gitu. Bagaimana masyarakat di Flores ini tuh bertahan di apa perubahan iklimnya saat ini gitu. Yang pertama mungkin saya mau cerita terkait kegiatan ataupun adat, sebuah adat ataupun kebudayaan yang ada di Bajawa seperti itu. Di Bajawa tuh ada yang namanya itu kebudayaan reba. Jadi kebudayaan reba itu sebenarnya jadi di Bajawa itu tuh ada, mereka tuh kalendernya bukan pakai kalender yang seperti kita pakai gitu, ada 12, tapi mereka tuh ada 13 kalender gitu. Di mana di awal tahunnya mereka tuh ada suatu acara ataupun adat yang namanya itu reba. Jadi di reba itu tuh sebenarnya di reba ini sebagai penanda bahwa ini sudah mau masuk perubahan apa? Pergantian musim gitu. Iya. Nah, dari perubahan musim ini tuh dari dulu sampai sekarang mereka tuh selalu mengamati bintang seperti itu. Jadi kayak masyarakat apa ada itu tuh apa namanya?
4: Penanggalannya lewat bintang ya.
3: Penanggalannya lewat bintang tuh juga biasanya mereka kalau ingat apa pengen mengetahui oh ini besok hujan atau enggak itu biasanya mereka melihat bulan seperti itu. Dan itu juga yang mereka gunakan untuk menentukan kegiatan reba seperti itu. Karena di kegiatan reba ini juga lebih kepada mereka untuk memuliakan ada namanya itu uwi ataupun mungkin yang biasa kita sebut tuh gembili atau ya ubi gembili seperti itu. Nah, ubi gembili sebenarnya makanan lokal sana yang itu tuh asal usul ataupun kayak makanan pertama masyarakat Bajawa seperti itu. Yang ini tuh terus menurut sampai sekarang

0: kelompok tani, petaninya mulai mempraktekan ya. Tapi mungkin dampak yang misalnya belum terukur bersetahun ya. Nanti mungkin di tahun depan bisa kita ketemu lagi ngobrol apa yang berubah drastis di kelompok gitu ya. Tapi yang aku mau balik ke yang sesuatu yang agak umum sih. Dari tadi Abu Bil bilang tuh karakteristik, ternyata satu pulau pun karakteristik ininya beda-beda ya. Ini kalau boleh cerita nggak, kalau pengamatan teman-teman mana yang unik gitu di barat atau timur atau tengah? Kalau timur berarti kan Flores, Sikan gitu, yang tengah mungkin buat Jawa ND gitu ya. Nah yang agak barat kan di mana, Manggarai, Mangtim sama Mangbar gitu.
1: Unik apanya nih?
0: Ya nggak tahu kan temennya.
1: Jadi mungkin nggak unik, maksudnya apa ya, setiap kabupaten itu kan beda-beda gitu. Nah kalau Manggarai Barat mungkin ini dari pengamatan kami gitu ya.
2: Maaf.
1: Jadi
0: memang nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan saudara. Oh satu ini sedang menyimak
1: dari iklan. Oke terus. Jadi tuh kayak kalau di wilayah barat itu wilayah khususnya yang agak kota gitu, dekat Labuan Bajo gitu ya, desa-desa yang itu mungkin petaninya kan lebih urban dan itu okay. Jadi dan kepemilikan lahannya mereka kecil,
0: lebih kecil
1: ya? dibanding yang kayak mungkin wilayah Manggarai Barat yang lebih ke kota, timur ya?
0: ke arah timur
1: ke arah Lembor, maksudnya ke arah Manggarai lah gitu. Itu kepemilikan lahannya kan lebih luas gitu. Jadi itu mungkin yang uniknya tuh kita harus bisa juga. Jadi teman-teman visi tuh juga biasanya melakukan pendekatan ini yang kayak nggak bisa, aku nggak punya lahan besar. Jadi mereka juga jadi ada hal-hal yang diajarkan untuk pendekatannya, kayak kalau di lahan yang sedikit
0: kecil, tuh
1: kecil bagaimana, kalau di lahan yang besar seperti apa gitu.
0: Gitu sih. Tapi kalau yang paling kering sebenarnya mana, daerah timur atau ke barat di Flores yang lebih kering ya?
1: Lebih kering tuh ke timur sih.
0: Timur ya? Sika...
2: Beda maksudnya?
1: Beda. Jadi ada...
2: Tingkat kekeringannya beda?
1: Iya, jadi kalau Manggarai Barat aja pun mungkin yang... Nggak setengah ya? Gimana sih? Nggak ngapain. Hampir ke Labuan itu dia cukup kering ya gitu. Iya. Tapi kalau ke...
0: Ke arah Manggarai.
1: Manggarai...
0: Ke bagian tengah ya?
1: Manggarai tengah. Nah itu kena ada satu LSL yang Satar Mese. Manggarai itu ada dua, tadi mungkin yang disebutkan ya, yang satu kabupaten dia punya dua landscape gitu.
0: Satu dataran tinggi, satu pantai.
1: Satu pantai.
0: Pantai lebih kering. Manggarai,
1: iya, pantai lebih kering.
0: Kalau Manggarai Timur kering juga.
1: Kalau Manggarai Timur dia cukup kering juga
0: ya,
1: sih.
0: Satu kering ya. Yang agak bagus sebenarnya dingin itu kan satu ya, Manggarai di kota ya,
1: tuh
0: ya.
1: Di
0: Ruteng ya. Ke Ruteng ke arah mana tuh, ke atas tuh?
1: Cancar.
0: Ke yang kopi tuh.
1: Ke Colol.
0: Colol ya ke arah sana. Ya. Sama yang ini mungkin Bajawa, Nagekeo itu dingin ya.
1: Bajawa, Nagekeo juga panas.
0: Oh, Nagekeo panas ya?
1: Iya, juga panas.
0: Bajawa lebih dingin karena itu pusat produksi anu ya, apa tuh? Sayur ya enggak sih?
1: Iya.
0: Luar biasa. Nah, teman Pol2 itu mungkin sekilas yang apa cerita soal program yang dilakukan oleh teman-teman nih, Kak Hayu sama Kak Ababil ya di PIS ya.
3: Mudah-mudahan sih bisa menginspirasi yang lain juga.
0: Mudah-mudahan. Atau kalau teman-teman ada yang mau, kalau ada yang mau join,
3: jadi volunteer gitu,
0: boleh nggak sih?
1: Itu boleh-boleh aja. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut.
0: Kalau yang tertarik mau, atau misalnya mau penelitian di situ juga boleh kali ya.
1: Boleh.
0: Kalau yang riset atau apa tuh volunteeran, boleh juga. Pantengin di mana itu, kalau info-info soal PIS di mana yang muncul?
1: Info-info soal PIS teman-teman bisa pantau, cek-cek atau lihat-lihat di Instagramnya kedaulatanpangan_id, terus di Instagramnya Yayasan Humanis juga, terus ada di sosial medianya teman-teman ASPUK, sama mungkin di sosial medianya DBSF.
2: Gitu. Sosial medianya Ayu Rahai.
0: Mobil ada pesan nggak buat anak-anak muda berdasarkan pengalamanmu di Flores, apa yang harus dilakukan gitu?
4: Untuk pesan teman-teman di luar mungkin ya, ini lebih ke apa ya, kita kembali ke pangan lokal sih, Pak Ayib gitu. Jadi kayak jangan juga apa ya, kurang-kurangin lah kita beli-beli produk ini yang datang itu dari impor seperti itu.
0: Wah, sekarang gue lihat fenomena di Flores tadi ya, itu membantu banget ya kalau pangan lokal.
3: Okay.
0: Kalau Ayu?
1: Aku juga.
0: Oh iya dong.
3: Tingkat ya, tingkat.

0: apa tadi pertanyaannya?
1: Pesan gak buat anak-anak
0: muda? Kalau untuk misalnya anak-anak muda teman-teman Pro 2 dengan kondisi yang sekarang mungkin kayak terus kayak coba hal baru dan kayak belajar hal yang baru gitu, menyesuaikan dengan teknologi dan situasi yang kita hadapi.
2: Baiklah kalau begitu. Makasih banyak Hayu dan juga Babil udah mampir ke sini mewakili program FIS ya. Nanti kapan-kapan setelah ada hasil yang lain kita pengen tahu juga ya.
1: Sharing lagi ya.
2: Untuk sharing lagi di sini ya.
1: Oke.
2: Baiklah teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk aksi kita sama Bumi sama KRKP. Kita balik lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Okay. Saya Dili Tambunan.
1: Saya Ait.
0: Saya Hayu.
1: Saya Babil.
2: Oke lah kalau gitu kita pamitan dulu, bye-bye.
1: Bye-bye.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. The Script, band asal Irlandia, dipastikan kembali menyapa penggemar Indonesia pada 3 April tahun 2027 mendatang. Kedatangan mereka menjadi bagian dari tur dunia bertajuk Man in the Arena Tour 2026-2027. Jakarta masuk dalam daftar kota Asia yang disambangi setelah Manila dan juga Singapura. Konser ini juga bakal menjadi salah satu momen spesial karena The Script membawakan materi dari album terbaru mereka, The User's Guide to Being Human. Untuk lokasi konser dan juga informasi penjualan tiket, promotor masih akan mengumumkannya kemudian.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Ziva Magnolia mencoba tantangan baru di dunia perfilman Indonesia. Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini ikut terlibat dalam film Ayah, Aku Mau Cerita. Dan dalam film tersebut, Ziva tak cuma tampil sebagai pemain, tapi juga dipercaya untuk mengisi suara untuk karakter yang diperankannya. Keterlibatan ini menjadi pengalaman baru bagi Ziva untuk mengeksplorasi kemampuan akting sekaligus juga olah vokalnya di layar lebar. Film Ayah Aku Mau Cerita menjadi salah satu proyek terbaru Ziva di dunia film setelah sebelumnya tampil dalam beberapa judul layar lebar. Tuan Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Pro2 FMRRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro2. Sekarang udah ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro2. Dan teman Pro2, tadi juga kita udah simak gitu ya program Sapa Bumi, siaran ulang gitu ya, dengan tema tadi perubahan iklim di NTT teman Pro2. Dan kita ketahui juga di NTT tadi pagi teman Pro2 ya, terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7 gitu ya, mengguncang wilayah Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur. Dan kita doakan aja ya teman Pro2 ya, semoga keadaan di sana udah jadi lebih baik lagi dan gak ada lagi nih gempa-gempa susulan. Turut prihatin ya teman Pro2 ya. Dan teman Pro2 memasuki jam requestnya kita nih. Untuk kamu mungkin yang pengen banget lagu-lagu kesukaannya diputerin di siang hari ini, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro2. Oke deh, sambil nungguin request yang masuk dari kamu gitu ya, kita mulai santai siang hari ini dengan Adu Bola Mata dari Tiara Andini.

Pro 2 udah ada requestan yang masuk ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Lara nih. Katanya, "Assalamualaikum Kak." Waalaikumsalam. Selamat siang, katanya, "Aku mau izin request lagu Kak. Lagunya dari Avril Lavigne yang When You're Gone aja Kak," katanya. "Terima kasih," katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti Avril Lavigne-nya aku puterin ya untuk Kak Lara gitu ya, When You're Gone. Dan ada juga nih request yang udah masuk juga dari Kak Nokse, katanya, "Hai Kak, aku Nokse, mau request lagunya Gea Indrawari," katanya, "Yang Seribu Kali," katanya. "Salam buat kakak-kakaknya aja, semangat buat hari ini, makasih banyak kakak," katanya. Terima kasih juga udah disemangatin siarannya hari ini gitu ya. Nanti aku puterin lagunya Gea, Yang Seribu Kali, setelah yang satu ini. Ini dia When You're Gone, Avril Lavigne.

62 lanjut lagi bacain requestan yang masuk ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Kak Arum di Dramaga. Katanya, "Assalamualaikum, selamat siang Kak Idel. Aku Arum dari Dramaga. Aku mau request dong lagunya Bruno Mars yang Risk It All," katanya. "Semoga kakak panjang umur, sehat-sehat selalu badannya," katanya, "dan juga dilancarin rezekinya. Terima kasih Kak," katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya Risk It All-nya Bruno Mars. Dan ada juga dari Kavanya yang katanya minta diputerin lagunya Olivia Dean yang So Easy, katanya. Oke, kalau gitu nanti So Easy-nya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Risk It All dari Bruno Mars. Oh ya teman Brodo, aku juga mau info ke kamu. Kalau di siang hari ini azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang tepatnya pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nanti aku bakalan puterin kamu lagu-lagu religi gitu ya. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah lagu religinya selesai aku akan balik lagi nemenin kamu. Oke deh kalau gitu langsung aja kita puterin pesanannya. Ini dia Risk It All Bruno Mars.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Malam Pro 2, aku Idel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita ya mengikuti rangkaian religi di siang hari ini. Dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang melaksanakan teman Pro 2. Dan aku bakal lanjut nih ke informasi pertama yang bakal aku kasih ke kamu. Dan kalau siang-siang gini kayaknya seru ya, kayaknya ngomongin seputar kuliner gitu. Dan ada nih katanya kuliner khasnya Indonesia yang sekarang bisa ditemuin di Madinah Arab Saudi, teman Pro 2. Ini konsepnya adalah dari Boyolali langsung meluncur ke Tanah Suci nih. Yang bikin menarik adalah nih mereka ada salah satu toko gitu ya menghadirkan soto khas Boyolali. Ini salah satu soto dengan kuah yang bening hangat ya, tapi ada aroma rempah Indonesianya tuh kuat banget gitu ya. Dan kalau ngomongin restoran yang di Madinah sana nih, katanya lokasinya juga cuma sekitar 5 menit jalan kaki dari Masjid Nabawi, teman Pro 2. Kamu kebayang dong, mungkin abis ibadah gitu ya, ibadah haji atau umroh gitu ya, terus ketemu semangkuk soto dengan cita rasa kampung halaman gitu ya, auto gak sih nostalgia sama negara sendiri. Dan ternyata juga memang perjalanan kuliner ini bukan baru dimulai ya di Indonesia sendiri. Jadi ada salah satu restorannya memang yang cabangnya udah banyak banget, teman Pro 2. Dan sebelumnya juga mereka nih katanya sempat hadir di Mekah pada musim haji tahun 2024. Gitu teman Pro 2. Dan pastinya ya kehadiran kuliner Nusantara ini bakalan jadi kabar manis pastinya buat diaspora Indonesia dan jemaah haji yang lagi kangen sama masakan Indonesia. Keren banget ya teman Pro 2 ya, sekarang banyak banget makanan-makanan khasnya Indonesia yang mendunia.

0: yang belum kamu tahu.
1: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro2FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Yang Pro 2 ada kabar yang bikin bangga nih. Ada desainer asal Dramaga Bogor gitu ya, Laras Andriani ini yang berhasil meraih Avant Garde Award di Australian Wearable Art Festival 2026 lewat karyanya yang berjudul Silent Luminous. Dan yang bikin kerennya lagi nih teman Pro 2 ya, busana yang satu ini memang katanya bukan cuma unik ya secara desain, tapi juga ngangkat konsep yang ramah lingkungan nih. Nah katanya Laras nih manfaatin serat daun nanas gitu ya dari limbah pertanian, terus diolah jadi benang, terus habis itu dirajut deh jadi bagian dari busananya. Dan gak cuma berhenti di situ aja ya, materialnya juga katanya dipaduin dengan kain jackwort daur ulang dan berbagai sisa produksi lainnya. Dan kalau ngomongin soal prosesnya nih teman Pro 2, kayaknya gokil banget sih. Laras nih ngabisin sekitar 1700 jam atau 7 bulan buat memulai eksperimen, terus juga ngerevisi ya, sampai akhirnya karya dari Bogor yang satu ini bisa naik nih ke panggung Australia dan juga bawa pulang penghargaan. Keren ya, dari Bogor sampai ke Australia gitu ya. Bogor punya karya, Australia jadi saksinya. Respect teman Pro 2.

Teman Pro2 ada info nih dari pemudanya Indonesia yang keren banget ya. Siapa bilang gitu ya Indonesia tuh gak bisa bersinar di olimpiadenya musim dingin gitu ya. Mungkin karena kita memang kan cuma dua musim ya Teman Pro2 ya, kemarau dan hujan aja. Tapi kenalin nih ada Zazi Bestari, gadis asal Indonesia yang punya mimpi besar banget buat bisa ngebawa merah putih nih terbang tinggi di Olimpiade musim dingin 2030. Nah katanya nih perjalanannya memang ya di dunia tuh dimulai dengan snowboarding yang udah dimulai sejak muda ya. Dan kompetisi pertamanya nih terjadi gitu ya di ajang eksibisi Volcom di Grand Valira musim tahun 2022-2023. Dan gak main-main nih Teman Pro2 ya, Zazi kita ini langsung menunjukkan potensinya dengan memenangkan hadiah pertamanya di kategori Girl Plus Boy U13. Dari lintasan salju lah ya sampai dengan panggung dunia nih, Zazi terus ngejar mimpi-mimpinya Teman Pro2 ya. Kita doain aja ya Teman Pro2, semoga memang langkahnya Zazi bisa makin jauh lagi, makin tinggi, dan pastinya juga bisa bikin bangga Indonesia di kancah internasional.

Tuan Pro 2 buat kamu nih yang gamers. Kayaknya harus segera merapat gitu ya. Karena nih katanya ada ajang Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall yang katanya udah resmi dimulai di hari ini, teman Pro 2. Dan katanya Indonesia nih turun dengan 5 wakil ya buat bisa ngerebutin gelar juara Asia Tenggara. Nah, di hari kedua gitu ya katanya 4 tim Indonesia nih bakal kembali adu strategi dan juga skill gitu ya. Ada RRQ, ada Kazoo, ada Onyx, ada Evos Divine, dan juga ada MBR Omega. Nah, menariknya nih katanya ya, Onyx juga hadir dengan wajah yang baru gitu ya, setelah mendatangkan pemain asal Thailand, POM. Dan sementara MBR Omega datang dengan modal juara Free Fire Nusantara Series nih, teman Pro 2. Dan pertarungan di hari kedua ini, teman Pro 2, berlangsung di hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Jadi kayaknya siap-siap nih ya untuk ngasih dukungan gitu ya buat para jagoannya Indonesia. Dan semoga aja kali ini kita bisa menang dan membawa piala juaranya.

Teman Pro 2, kayaknya nih ya, kamu tuh suka mikir juga gak kayak aku, kayak kalau ada fasilitas umum yang kayaknya kurang oke gitu ya. Sayang banget gak sih kalau cuma jadi bahan obrolan aja. Nah makanya nih, kalau kamu ngerasa kayaknya harusnya ya dikasih tahu ke pihak-pihak terkait gak sih supaya ada solusinya. Nah nih, kamu bisa ya kirim langsung nih keluhan kamu atau pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Dan program ini ada di Pro 1 RRI Bogor gitu ya. Dan semua aspirasi kamu nantinya juga bakal diterusin nih sama pihak-pihak yang terkait supaya ada solusi nyatanya. Nah kamu nih bisa dengerin Halo RRI gitu ya, yang siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih hubungin WhatsAppnya mereka di 0815x4200 atau juga lewat telepon di 0251 83 12 450. Jadi kalau ada hal-hal yang kayaknya butuh perbaikan deh, langsung aja gak sih teman Pro 2 lapor ke Halo RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Teman Pro 2, ada info nih ya dari artisnya Indonesia nih. Dan kayaknya kamu juga gak pernah kebayang deh mungkin ya sebelumnya sama temuannya ini. Jadi wayang gitu ya, kayak kalau wayang yang biasanya tuh cuman bisa digerakin pakai tangan gitu ya. Kamu pernah kebayang gak kalau wayang nih ternyata bisa digerakin selain pakai tangan yang beneran wayang konvensional gitu loh. Nah, ini visual artist asal Bali ya, Aga Mahesa, lagi bereksperimen nih lewat karya hand tracked wayang. Jadi tuh gak perlu kita pakai tangkainya ya buat gerakin si wayangnya, tapi ini khusus cuman pakai tangannya aja gitu ya, wayangnya bisa bergerak. Nah, itu lewat teknologi touch designer gitu ya, gerakan tangan kita katanya nantinya tuh bisa dibaca secara real time, terus diterjemahin ke visual wayangnya dan ditampilkan gitu ya lewat projection mapping. Jadi tangan kita bergerak nih, terus wayangnya ngikutin respon gitu, teman Bro 2. Gokil kan? Tapi tenang teman Bro 2, karena di sini sebenarnya juga di postingan yang dia posting gitu ya di Instagramnya juga menuai pro kontra ya. Tapi eksperimen ini sendiri katanya memang bukan buat gantiin wayang tradisional atau ngilangin nilai budayanya ya. Justru yang satu ini tadinya adalah jadi cara yang baru nih untuk bisa ngebawa wayang ketemu dengan teknologi dan juga generasi digital. Jadi tradisinya tetap hidup gitu ya, terus teknologinya juga ikut bergerak teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih pengen lihat wayang model gini secara langsung enggak teman Pro 2, kayak penasaran gitu mainin wayang tapi cuma pakai gerakan tangan kamu aja.

0: 2 udah waktunya aku nih ngupdate kamu pastinya dengan Lintang 20 Cita Gita Kencana di minggu ini. Dan seperti biasanya gitu ya, chart kita nih bakal ngeliat 20 lagu Indonesia pilihan pendengar Pro 2 yang bergerak naik turun bertahan sampai ada pendatang baru nih yang langsung masuk ke chartnya kita. Dan pastinya ya, semakin tinggi posisinya makin seru juga nih persaingannya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di minggu ini ada yang harus keluar dari chartnya kita. Ada Ariel Noah dengan Ancika, dan ada juga Semoga Dia Bahagia dari The Rain. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, kalau ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Dan ada new entry kita nih, atau pendatang baru kita di posisi ke-20, ada Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi ke-19 di atasnya juga ada new entry kita, Gurun Hujan Juicy Lucy teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-20, ini dia Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Nomor 20.

0: Itu dia tadi teman Pro 2 di posisi ke-18 ada I Miss You Ever Brand New Day dari For Revenge. Kita lanjut lagi gitu ya di posisi ke-17 di minggu ini ada Hi-Fi dengan Main gitu ya, yang minggu ini berhasil naik gitu ya dari posisi ke-19 ke posisi 17. Dan di bawahnya di posisi ke-16 ada My Mind Gue dari Naikila nih teman Pro 2. Dan yang satu ini berhasil naik 2 tingkat gitu ya, dari peringkatnya di minggu lalu di peringkat 18. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-16, ini dia Naikila dengan My Mind Gue.
1: Nomor 16.

0: ke-16 ada My Mind Gue dari Naikila. Nah, lagu yang satu ini emang kayaknya berseliweran banget ya. Kayaknya mungkin di FYP TikTok kamu atau mungkin di Instagram. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi nih ke posisi di atasnya, ada posisi ke-15 gitu ya. Dan posisi ke-15 di minggu ini ditempati oleh Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Nah, yang satu ini berhasil naik ya dari posisi 17 di minggu lalu nih teman Pro 2. Dan di posisi ke-14 gitu ya, ada Walls Akhir Zaman dari Roni Farulian, dan yang ini naik nih dari posisi ke-16 teman Pro 2. Kita lihat kira-kira minggu depan gitu ya, apakah lagu ini harus naik atau justru turun nih teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-15 ada Jangan Terlalu Posesif dari Delantis.
1: Nomor 15.

0: Nomor urut 2 kita lanjut lagi gitu ya di ke posisi 13. Dan di posisi 13 di minggu ini ada Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amiza. Dan di posisi ke-12 nih ada Naksir dari Andin. Nah, yang satu ini juga bertahan ya dari posisinya di minggu lalu, tetap di posisi 12 gitu ya, dan udah bertahan di chart kita selama 5 minggu nih. Dan kita lanjut lagi di posisi ke-11-nya ada Tenang Saja Ini Hanya Fase dari Itgitaf. Mana nih fansnya Itgitaf gitu ya. Untuk kamu mungkin fansnya Itgitaf gitu ya, tetap request sebanyak-banyaknya ya supaya lagu ini emang bisa terus bertahan gitu di chartnya kita, bahkan mungkin bisa naik ya ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-12 ada Naksir dari Andin.
1: Nomor 12.

0: Eat Gitaf dengan tenang saja, ini hanya fase, teman Pro 2 ya. Mana nih fansnya Eat Gitaf gitu ya. Tetap request banyak-banyaknya ya, supaya lagu yang satu ini tuh bisa terus bertahan di chartnya kita, bahkan mungkin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, teman Pro 2. Dan sekarang memasuki 10 besar di minggu ini, teman Pro 2. Dan di posisi 10 ada siapa? Ayo tebak. Ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Dan yang satu ini tuh udah bertahan 9 minggu ya di chartnya kita. Dan di atasnya lagi di posisi 9 ada yang berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu, dan 2001 kali dari Adrian Halif. Dan di posisi ke-8 berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah. Dan di posisi ke-7 ada Teh Hijau dari Tulus yang berhasil naik juga nih 1 peringkat dari minggu lalu, teman Pro 2. Dan ini juga kayaknya jadi salah satu lagu yang lagi sering juga ya didengar sama orang-orang kebanyakan. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putar di posisi dulu. Di posisi 8 dulu ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi.
1: Nomor 8.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi Teman Pro 2 di posisi ke-6 Teman Pro 2 di minggu ini. Di posisi ke-6 di minggu ini ditempati oleh Bernadia, Laut Yang Tenang Teman Pro 2. Dan yang satu ini ya udah bertahan selama 7 minggu di chartnya kita dan tetap berada di posisi yang sama. Di posisi atasnya lagi ada di posisi ke-5 ya, ada R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rusty. Nah yang satu ini udah lumayan lama juga ya di chart kita, udah ada 10 minggu dan tidak berubah nih posisinya dari minggu lalu juga. Langsung aja kita dengerin R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rusty.
1: Nomor 5.

0: Itu dia di posisi kelima dengan R.E. Mata Dinata dari The Dusty Rusty. Lagu yang satu ini masih bertahan ya di posisi yang sama seperti pekan sebelumnya juga. Kalau gitu langsung lanjut lagi nih kita ke posisi 4. Dan posisi 4 di minggu ini masih ada melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir, yang juga mempertahankan posisinya ya di minggu ini. Dan udah lumayan lama juga bertahan di chartnya kita. Ada 11 minggu teman Pro 2. Dan udah memasuki 3 besar nih teman Pro 2 ya. Di posisi ketiga ada Sempurnanya Aku dari NPD. Dan yang satu ini di minggu ini posisinya turun ya, satu tingkat dari posisi runner up di minggu lalu gitu ya. Tapi masih tetap bertahan lah ya di posisi 3 besar. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu. Di posisi keempat ada melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir.
1: Nomor 4.

0: nomor 3.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: lanjut lagi Tuan Pro 2, dan akhirnya kita di posisi kedua atau runner up nih. Dan runner up kita di minggu ini ada Keisha Lefronka dengan pelarian. Dan yang satu ini berhasil naik satu tingkat ya dari minggu lalu, dan udah bertahan di chartnya kita selama 12 minggu. Langsung aja kita dengerin, di posisi kedua ada Keisha Lefronka dengan pelarian.
1: Nomor 2.

teman pro 2 di posisi kedua ada Keisha Levonka dengan Pelarian. Oke teman pro 2, sebelum kita masuk nih ke jawarannya kita di minggu ini, aku mau recap dulu 20 top 20 kita di minggu ini. Dan di posisi ke-20 ada Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-19 ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Di posisi ke-18 ada I Miss You Ever Brand New Day dari For Revenge. Di posisi ke-17 ada Main dari Hi-Fi. Di posisi ke-16 ada Main-Main Gue dari Naikila. Di posisi ke-15 ada Delantis Jangan Terlalu Posesif. Di posisi ke-14 ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Di posisi ke-13 ada Makhluk Cahaya featuring Nadine Amizah dan juga di Overtune. Posisi ke-12 ada Naksir dari Andin. Di posisi ke-11 ada Tenang Saja Ini Hanya Fase dari It Gitaf. Di posisi ke-10 Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Di posisi ke-9 ada 2001 Kali dari Adrian Halif. Di posisi ke-8 ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi. Di posisi ke-7 ada Teh Hijau dengan Tulus. Di posisi ke-6 ada Laut Yang Senang dari Bernadia. Di posisi ke-5 ada R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rasti. Dan di posisi ke-4 Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-3 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Dan di posisi ke-2 tadi yang udah kita dengerin sama-sama ada Keisha Levronka dari Pelarian. Dan menuju jawaranya kita di minggu ini, dan jawara kita di minggu ini ditempati oleh Nona dengan Rollerblade. Selamat untuk kamu yang sering banget request lagu ini teman pro 2. Dan teman pro 2, ini berakhir sudah Lintang 20 Cita Gita Kencana kita di minggu ini. Dan aku Ida pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye teman pro 2.

0: Cita Gita Kencana.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: In town teman berdua, selamat datang. Ada gua Adam di sini yang siap menemani lo, memandu lo melewati 20 lagu-lagu paling oke sejagat Bogor teman berdua. Lagu-lagu yang paling banyak lo request ya teman berdua, dan buat lo yang pengen lagu favorit lo masuk ke dalam chart kita, bisa request sebanyak-banyaknya di 0811111522. Oke deh, langsung aja kita mulai teman berdua chart kita di minggu ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue harus ngumumin satu lagu yang harus keluar dari chart kita minggu ini teman berdua. Ada Justin Bieber dengan Dices yang sayang sekali harus cabut teman berdua. Walaupun sebenarnya masih banyak yang request tapi kalah dengan yang lainnya teman berdua. Makanya request banyak-banyaknya teman berdua lagu favorit lo biar nggak cabut dari chart mingguan kita. Oke, sebagai pembuka langsung aja kita masuk ke nomor 20 newcomer kita teman berdua, ada The Passenger dengan It Was Gonna Be You.
1: Number 20.

Hong dari Nona, teman Bro 2 yang menempati posisi ke-19 di minggu ini, teman Bro 2. Kalau ngomongin soal Nona ya, teman Bro 2, dia nggak pernah gagal nih belakangan ini untuk selalu menjadi hits, teman Bro 2. Jadi hits maker gitu. Dan selalu membawa unsur-unsur ke Indonesiaan, teman Bro 2. Kalau lagu yang terakhir kemarin, Ring a Ding Ding Like a Gamelan. Kalau yang sekarang, Angkot, teman Bro 2. Dan Om Telelet Om gitu. Oke, next kita masuk ke posisi ke-18, teman Bro 2. Ada Four Seasons dari Ellie Goulding, teman Bro 2.

0: Halo teman bro 2, ini salah satu kolaborasi mereka yang sukses banget ya teman bro 2. Dan kalau dengerin lagu yang satu ini tuh entah kenapa badan gak bisa berhenti bergoyang teman bro 2. Lo gitu juga gak? Dan berhasil menempati posisi ke-17 di chart kita di minggu ini teman bro 2. Naik satu peringkat dari peringkat ke-18 minggu lalu. Next ada Good Reason teman bro 2 dari Gracie Abrams yang menempati posisi ke-16 dan sudah bertahan 4 minggu di chart kita minggu ini.
1: Number 16.

0: Wajib Burn, teman bro dua dari Katy Perry, teman bro dua. Dan buat lo yang lagi butuh banget nih rilis, teman bro dua, emosi yang selama ini dipendam dan berani mengakui rasa marah, lagu ini pasti relate banget sama lo. Dan gak heran kalau dia berhasil menempati posisi ke-15 di chart kita minggu ini. Next, di posisi ke-14 ada siapa, teman bro dua? Ada Malcolm Todd dengan I Just Got Mad.
1: Number 14.

0: Like a Bubble dari 50-50, teman berdua yang menempati posisi ke-13 di chart kita minggu ini, teman berdua. Berhasil naik satu peringkat dari peringkat ke-14, teman berdua. Next, berikutnya ada lagu nih, ada satu lagu yang relate banget buat lo yang lagi ada dalam satu hubungan dengan banyak sikap pura-pura, teman berdua. Siapa lagi kalau bukan Joji dengan Bluffin featuring The Kid Laroi, teman berdua, di posisi ke-12.
1: Number 12.

0: Shimmer dari Meghan Trainor, teman Pro 2 yang berhasil menempati posisi ke-11 di chart kita minggu ini. Lagu tentang self-worth yang satu ini dan mencintai diri sendiri ya, itu berhasil menggaet banyak pendengar gitu sampai dia berhasil bertahan selama 15 minggu di chart kita, teman Pro 2. Next ke posisi 10, tapi sebelum kita masuk ke posisi 10, teman Pro 2, gue mau quick recap dulu nih dari posisi ke-20 sampai dengan posisi ke-11 di minggu ini. Di posisi 20 ada It Was Gonna Be You dari Passenger, disusul Nona dengan Hong di posisi ke-19. Di posisi 18 ada Four Seasons dari Ellie Goulding, teman Pro 2. Lanjut posisi 17, ada Pitbull featuring Jason Derulo dengan Privacy. Di posisi 16, ada Good Reason dari Gracie Abrams. Dan Katy Perry dengan Watch It Burn menempati posisi ke-15. Posisi 14, ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Disusul 50-50 dengan Like a Bubble di posisi ke-13. Lanjut posisi 12, ada Bluffin' dari Joji featuring The Kid LAROI. Dan di posisi ke-11 yang lagi kita dengerin sekarang, Meghan Trainor dengan Shimmer, teman Bro 2. Masuk ke posisi 10, teman Bro 2, kalau tadi di posisi 12 ada Bluffin' dengan Joji featuring The Kid LAROI. Di posisi ke-10 ada Pieces dari The Kid LAROI.
1: Number 10.

0: You love me teman berdua dari Ariana Grande teman berdua. Dan fun fact-nya ini jadi salah satu lagu favoritnya Ariana yang pernah dia tulis teman berdua. Jadi enggak heran kalau lagu ini juga jadi favoritnya teman berdua dan berhasil lompat 3 peringkat dari posisi 12 minggu lalu ke posisi 9 di minggu ini teman berdua. Next ada siapa? Ada Stateside dari Pink Panther featuring Zara Larsson teman berdua. Ini lucunya awalnya tuh si Zara itu ngubungin Pink Panther karena emang ngefans dengan musiknya, tapi akhirnya malah diajak ngisi versi remix ya teman berdua. Di posisi ke-8 teman berdua.
1: Number

0: Potensial dari Somber teman berdua di posisi ke-7 di chart kita minggu ini yang udah bertahan 18 minggu teman berdua di The Best World Hits. Siapa nih di sini yang punya hubungan yang sebenarnya punya potensi tapi ya akhirnya berakhir juga gitu. Oke, okay, next teman berdua ada Mercy dari PG Morton teman berdua yang stay di posisi ke-6 dan udah bertahan 18 minggu di The Best World Hits teman berdua.
1: Number 6.

0: The Dead Dance dari Lady Gaga, teman Broadway yang menempati posisi kelima di chart kita minggu ini, teman Broadway. Siapa yang bisa nggak joget kalau dengerin lagu yang satu ini? Paling nggak pala ngangguk-ngangguk nggak sih, teman Broadway? Lagu yang dirilis 3 September 2025, akhir tahun kemarin, teman Broadway, masih bisa bertahan di chart kita minggu ini, teman Broadway. Udah bertahan 19 minggu. Next, ada Eyelid, teman berdua, dengan Not Cute Anymore.
1: Number 4.

0: Dari Taylor Swift, teman bro, dua lagu yang juga jadi original soundtracknya Toy Story 5 ini baru 7 minggu di The Best World Hits, tapi udah berhasil masuk ke 3 besar, teman bro, dua, menempati posisi ketiga di The Best World Hits edisi minggu ini, teman bro, dua. Gokil gak tuh? Tapi siapalah gua mempertanyakan kemampuan Taylor Swift untuk membuat hits. Anyway, teman bro, dua, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Runner up kita, teman bro, dua, ada satu lagu dari Bruno Mars yang lagi gua dengerin banget, teman bro, dua, yang jadi mood booster kalau gua lagi merasa agak males gitu, teman bro, dua. Apalagi kalau bukan Cha-Cha-Cha, teman bro, dua, di posisi kedua.
1: Number 2.

0: Teman Bro 2 yang jadi runner up kita itu dia teman Bro 2. Dan sekarang waktunya kita masuk ke sang jawara teman Bro 2, Champion of the Week kita. Kira-kira ada siapa? Tapi sebelum kita masuk ke Champion of the Week, gue mau quick recap lagi nih teman Bro 2. Mungkin buat lo yang tadi kelewat teman Bro 2, dari posisi ke 10 sampai dengan posisi ke 2. Di posisi 10 ada Pieces dari The Kid Laroi teman Bro 2, disusul Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande di posisi ke-9 teman Bro 2. Posisi 8 ada Stateside dari Pink Panther. Next posisi ke-7 ada Potential dari Somber teman Bro 2. Di posisi ke-6 ada Mercy dari PG Morton. Dan disusul Lady Gaga dengan The Dead Dance di posisi ke-5. Di posisi ke-4 teman Bro 2 ada Not Cute Anymore dari Eyelid. Dan di posisi ke-3 ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Dan yang lagi kita dengerin sekarang, runner up kita Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars di posisi ke-2 teman Bro 2. Oke deh, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke Champion of the Week kita. Ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter.
1: Number one. Champion of the week.

0: Taylor Swift, teman bro dua, sang jawara kita ada. Sang jawara kita di minggu ini, teman pro 2 gitu. Champion of the week kita, teman pro 2. And that's a wrap for today, teman pro 2. So thank you so much buat lo yang udah bareng-bareng sama gua mengikuti perjalanan dari peringkat ke-20 sampai dengan Champion of the Week kita, teman berdua. Dan ini artinya juga berakhir sudah The Best World Hits edisi minggu ini, teman berdua. Dan jangan lupa buat request banyak-banyaknya supaya lagu favorit lo tetap stay naik, bahkan menjadi Champion of the Week di minggu depan, teman pro 2. Oke deh, kalau gitu gue juga sekalian mau nginfoin kalau setelah ini bakal ada info pro 2. Dan setelah itu kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur berjaringan Jakarta Pro 2 FM, teman pro 2. Oke deh kalau gitu, thank you so much, bye-bye teman pro 2.
1: The best 20 world hits, the best chart in town.

0: Banyak Info Perdua.
1: Selamat sore teman berdua, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Pesta rakyat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta bakal melibatkan 1.200 pelaku UMKM. Pemerintah menargetkan kegiatan ini bisa diikuti sekitar 600 ribu masyarakat. Para pelaku UMKM yang sudah melalui proses kurasi dan pendampingan akan ikut dalam UMKM Expo sekaligus menyediakan kuliner Nusantara. Masing-masing UMKM menyiapkan 500 paket kuliner yang dibagikan gratis.

gratis dalam 2 sesi. Selain kuliner, acara ini juga akan diisi hiburan rakyat, perlombaan 17 Agustus, karnaval, kendaraan hias, hingga pertunjukan musik di sejumlah titik dari Monas, Sarinah, sampai Bundaran Hotel Indonesia. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. The Script dipastikan kembali ke Indonesia lewat konser bertajuk Man in the Arena Tour. Konser ini bakal digelar di Indonesia Arena Jakarta pada 3 April 2027. Kedatangan ini menjadi bagian dari rangkaian tour The Script setelah sebelumnya mereka menggelar konser di Indonesia pada 2025. Informasi mengenai konser ini disampaikan oleh promotor Color Asia Live. Dan detail mengenai penjualan tiket dan harga tiket akan diumumkan kemudian. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada sore hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya iya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Oke.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalamin.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Karena di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Terus
1: betul.
0: dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan Kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu.
0: lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi siapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Mostly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label nada digital Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Rekan Betiksi. Setelah itu dikirimin lagunya, dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kalinya.
0: Oke, kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Umbro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tanda aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran?
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh, ada les juga. Oke. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kok bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba. Sekarang soalnya banyak banget wadah. Lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puspesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayu di Braga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong dekat-dekat ini?
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi nggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Kai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak
0: Oci. Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Adam balik lagi, teman Prodo, masih di Sore Ceria. Selamat datang di Sore Ceria, teman Prodo. Setelah tadi kita mendengarkan mulai dari chart lokal, chart internasional, the best world hits ya teman Prodo. Terus tadi juga ada Music Planner, teman Prodo, yang menemani sore hari lo. Sekarang waktunya gue balik lagi nemenin lo, teman Prodo. Tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak, teman Prodo. Kayak lagu yang satu ini, teman Prodo, dari Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula.

0: saya. Ada gempa ya ini? Ada gempa?
1: Serius? Jangan panik, jangan panik. Tenang, tenang.
0: Gimana caranya nggak panik? Aduh duh, kalau bangunannya keburu runtuh ini gimana?
1: Berlindung dulu sayang, buruan. Sini turun ke kolong meja. Membungkuk, terus pegangan ke kaki-kaki meja ini.
0: Kayak gini?
1: Iya, sekarang kita tunggu aja dulu gempanya berhenti. Baru kita evakuasi keluar.
2: Ngapain lu? Pada di kolong meja gitu.
0: Loh, Andre?
1: Tadi tuh gempa, Dre, gempa.
2: Gempa? Oh, itu mah kaki gua gerak-gerak di meja gini.
0: Ih, si Andre usil banget sih.
2: Gak apa-apa, sekalian simulasi gempa kan lu berdua.
1: Sempro lu, Dre.
3: Bencana alam memang bisa terjadi kapan saja, terutama gempa bumi. Maka dari itu, dengan mempersiapkan diri untuk tidak panik adalah hal yang penting. Ikuti langkah-langkah perlindungan saat terjadi gempa untuk menghindari kemungkinan terparahnya.

Dari batas senja teman pro 2. Nah kalau yang ini teman pro 2 kita usahakan agar supaya pelayanan publik dan fasilitas umum jadi jauh lebih baik. Caranya gimana? Caranya setiap lo ketemu sama hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi lo, lo aduin teman pro 2 ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor teman pro 2. Yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan lo bisa sampein itu semua ke WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon ke 0251-8312-450. Halo RRI bakal siar di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol dan AM 1242 kHz. Jadi langsung aja lo laporin sekarang teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar duka yang menghampiri Indonesia lagi nih. Ada gempa berkekuatan 7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi, teman Pro 2. Dan BNPB itu sudah mencatat 38 orang yang sayang sekali harus meninggal dunia akibat gempa tersebut, teman Pro 2. Dan kepala BNPB Suharyanto juga menyebut kalau sampai dengan pukul 3 tadi, teman Pro 2, 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan, serta 2.000 warga juga mengungsi secara mandiri. Dan pendataan mengenai kerusakan masih dilakukan. Sejumlah jalan tertutup longsor, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. BNPB bersama pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait masih melakukan penanganan untuk warga yang terdampak, teman Pro 2. Kita doain aja semoga badainya cepat berlalu, semoga semuanya bisa kembali pulih seperti sedia kala, dan yang harus ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran, teman Pro 2.

0: kamu tahu. Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena sesaat lagi kita memasuki waktu maghrib, teman Pro 2. Dan seperti biasa, gue bakalan muterin lo rangkaian lagu religi dan juga cahaya kalbu untuk menemani waktu maghrib lo. Tapi tenang, teman Pro 2, gue bakal balik lagi setelah rangkaian lagu religi. So, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oh iya, teman Pro 2, gue jadi lupa ngasih tahu kalau maghribnya itu jatuh di pukul 6 lewat 2 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan itu selalu mengiringi kehidupan dan langkah kita, juga hembusan nafas setiap harinya. Rasa takut itu senantiasa mendampingi segala gerak-gerik kita setiap harinya. Memang begitu caranya setan itu untuk menakut-nakuti kita, supaya kita gak berbuat, supaya kita gak bertindak, tidak berbuat maksimal dan tidak bertindak secara maksimal. Karena karakter dari takut itu adalah lamban. Karena karakter dari takut itu adalah memberikan rasa berat. Takut miskin lah, takut keterusan, takut gagal, takut gak bisa. Itu tuh jebakan-jebakan setan. Apalagi kita khususkan takut dalam hal bersedekah. Sekarang orang pegang uang, ada yang 100 ribuan 5 lembar, ada 50 ribuan 3 lembar, ada uang 20 ribuan 4 lembar, ada uang 2 ribuan. Mana yang diambil uangnya? 2 ribu. Berapa? Yang 10 ribu? Atau mungkin yang 1000. Ada yang diantara kita yang berani ngambil 100 ribuan? Ada sih, cuma ya berat-berat hati juga rasanya. Padahal Allah di surat Al-Baqarah ayat 261 dengan tegas berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi gak terbatas di 700 kali lipat. 1 kali 7, lalu apa? Tumbuh lagi 100 biji, 700. Jadi Allah tidak mentok di 700 kali lipat. Bahkan kata Allah, Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Masih belum yakin juga kita sama ayatnya Allah ini. Masih belum yakin. Karena kita anggap harta yang kekal, harta yang abadi, harta yang dapat membahagiakan kita itu adalah harta yang kita pegang di tangan, harta yang kita bisa taruh di dompet, harta yang kita anggap kekal dan abadi yang bisa nolong kita di dunia itu kita anggap adalah harta yang ada di rekening bank kita masing-masing. Padahal harta yang sebenarnya yang bisa menolong kita di akhirat, bahkan di dunia pun, adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Subhanallah. Kalau memang kita yakini ini, kita yakini ayat-ayat Allah, maka itu yang akan kita dapatkan. Kita masih aja rasanya berat. Rasanya berat banget dah kalau udah ada uang 100 ribu kita pegang, ada 50 ribuan 2, terus ada 10 ribu, ada 2 ribu, ada 1000-an. Kita rasanya berat mau ngambil 100 ribu, ya sadarnya kita ambil 50 ribuan. Kita ambil 1000-an, udah gitu yang licek, yang udah robek-robek, udah dekel, udah bau lagi. Itu tuh.
Kita cenderungnya ke arah sana, padahal coba sok, ketika kita menginfakkan harta itu terus kita mati sore harinya atau pada besoknya kita gak bangun lagi. Sungguh kalau seandainya ada waktu lagi Allah bisa bangkitin aja, bisa menghidupkan kita lagi, kita pasti minta semuanya. Ya Allah, hidupin saya lagi dong, hidupinlah saya lagi. Kenapa? Saya mau sedekahin semuanya tuh duit. Bener. Karena itu yang bisa menolong kita ternyata ketika kita dibangkitkan kelak. Itu yang ternyata bisa menerangi kuburan kita yang gelap. Itu juga salah satu yang bisa untuk melindungi kita dari gangguan-gangguan binatang yang ada di tanah. Setan dan jin yang ingin mendekati ruh kita. Ternyata yang harta yang kita sedekahkan itu yang bisa membuat kita ringan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Subhanallah. Dan itu yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Bukan uang dan harta kita yang ada di dompet, bukan ada jumlah total rekening yang membludak yang banget besar di rekening kita masing-masing. Itu hilang semuanya. Cuma tiga yang bisa nolong kita: amal perbuatan kita, doa-doa anak kita yang soleh, sedekahnya kita, amal jariah. Gak ada selain tiga ini yang bisa nolong kita lagi. Doanya orang, tahlilan setiap hari, panggil 100 warga untuk doain kita setiap hari di rumah, gak bisa. Selain tiga halnya ini, amal perbuatan kita, doa-doa anak kita yang soleh, sedekah harta yang kita sedekahkan. Kita sih cenderungnya nih, ya kalau gak kita gini dah, saya dah, kita melulu ya, ntar ada yang tersinggung nanti, saya enggak Ustaz, saya enggak Ustaz, saya dah, saya ya, cenderung takut

0: Itu saja.
1: Kita berani untuk memilih, memilih kepentingannya Allah daripada kepentingannya kita untuk hidup di dunia ini, maka Allah akan memenuhi dan mendahului segala kepentingan dan keperluan hidupnya kita. Ini ilmu kepantasan. Jadi kalau kita mendului, mendahulukan kepentingannya Allah, maka Allah akan mendahului segala kepentingannya untuk kita. Allah penuhi kebutuhan hidupnya kita, Allah kepenuhi kebutuhan kesehatan kita, Allah penuhi kebutuhan pangan kita, kebutuhan pendidikan anak-anak kita, Allah penuhi juga kebutuhan apa akan jodoh untuk kita yang soleh, yang soleha. Yang belum punya jodoh, duluin kepentingannya Allah apa? Sholat, sedekah yang terbaik, sehingga Allah mempersiapkan jodohnya yang baik, yang cantik, yang soleha. Akibat bisa jadi karena fadilah sedekah kita yang terbaik itu yang kita kasih, menjadikan fadilah untuk dipertemukannya kita dengan jodoh yang baik. Ini salah satu rumus menjemput jodoh. Ya. Jadi mulai duluin kepentingannya Allah. Jangan dinanti-nantiin. Tiap hari, tiap bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita pikirin cuma gimana caranya untuk menuhin kebutuhan saya ya? Gimana caranya ya? Gimana ya supaya saya bisa dapat ini ya, dapat itu ya? Tapi kita sangat jarang untuk berkata dan berpikir dan juga memikirkan gimana ya saya ya untuk bisa merawat anak-anak yatim ya. Gimana cara ya supaya saya bisa merawat anak-anak yatim lalu saya jadikan mereka penghafal Al-Quran. Gimana ya caranya supaya saya bisa merawat anak-anak yatim di rumah atau rumah yang saya sewa. Aduh 10 anak yatim, du'afa, lalu saya sekolahin. Saya sekolahin. Lalu nanti saya rawat sampai besar, nanti dia SD, SMP, SMA, saya kasih wirausaha, karena saya insya Allah punya rezekinya. Lalu saya mau jadiin mereka orang-orang yang mandiri, penghafal Quran, pengusaha lagi. Sempat kita mikirin begitu. Mulai sekarang, kita udah harus tuh mikirin kayak gitu. Bukan lagi kebutuhan kita, lagi kebutuhan kita menghabis-habisnya. Ya, kita selalu cenderung berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Coba dirubah doa kita. Berdoalah dulu untuk orang lain, lalu baru berdoa untuk kepentingan kita. Sehingga doa orang lain itu bekerja dan berbalik buat kita, sehingga memperkuat doa yang untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kebaikan untuk orang lain, tadi doa untuk orang lain, itu akan berbalik untuk kita. Salam inspirasi, saya Helmy Ari Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Prodo FM, teman terbaik. Kamu gue balik lagi, teman Prodo, setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi menemani waktu sore hari lo ya, teman Prodo. Dan semoga bisa bikin jiwa raga lo lebih tenang gitu, terutama buat lo yang beragama muslim tentunya, teman Prodo. Anyway, teman Prodo, kalau ngomongin soal perasaan gitu ya, tadi yang lebih tenang dan lain sebagainya, itu teman Prodo, ternyata ada penelitiannya nih, teman Prodo, yang kurang lebih melibatkan 700 orang dalam memetakan reaksi tubuh terhadap emosi, teman berdua. Jadi relawannya tuh diminta untuk mewarnai bagian tubuh mereka yang merasakan reaksi setiap merasakan sebuah emosi gitu, teman berdua. Misalnya nih, kalau marah atau takut gitu, biasanya banyak dari mereka yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di bagian tubuh, dada, dan bagian atas, teman berdua. Hal inilah yang mungkin melatar belakangi tuh istilah kayak misalnya berkepala panas gitu, atau membawa beban hidup di pundak, teman berdua, karena memang di situ yang dirasakan, teman berdua. Ada juga misalnya kayak lo lagi jatuh cinta, lo pernah dengar apa namanya, ada kupu-kupu di perut lo gak, teman berdua? Karena memang di penelitian ini juga menyatakan kalau misalnya bagian dada dan perut itu adalah bagian yang bereaksi pada saat orang sedang jatuh cinta, teman berdua. Seru ya. Jadi setiap perasaan itu sebenarnya mempengaruhi fisik kita, teman berdua, sedikit banyak lah ya. Kalau lo, teman berdua, lagi merasakan apa hari ini?

I Miss You Every Brand New Day, teman Pro 2 ini lagu kolaborasinya si Four Events sama Marvel ya, teman Pro 2 lewat film Spider-Man. Lagunya diputer di kredit title ya, teman Pro 2. Walaupun di Indonesia doang ya. Kalau nontonnya di luar negeri ya enggak ada. Anyway, teman Pro 2, kita udah sampai ke penghujung sore ceria dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune on Pro 2 FM dari tadi jam 3 sampai dengan jam 7 ini, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo, gue mau lanjut jalan-jalan teman Pro 2 mumpung masih weekend. Oke deh, satu lagu terakhir sebagai lagu penutup perjumpaan kita ada So Easy dari Olivia Dean. Enjoy teman Pro 2, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, balik lagi dengan Arda di malam hari ini yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Yang artinya nih Teman Produa ya, pas banget kebetulan di hari Senin minggu depan kita ada ulang tahun kemerdekaan Indonesia Teman Produa ya, di 17 Agustus 2026. Semoga sih ya yang namanya ulang tahun makin dewasa lah ya negara ini. Gitu. Kalau gitu di jam 7 nanti seperti biasa juga bakal ada mini drama, ada beberapa mini drama yang

bakal saya puterin ke Ruang Dengar Kamu sampai dengan nanti di jam 8. Mungkin ada 2 atau 3, kita lihat aja nanti waktunya gimana pasnya. Terus kemudian kalau misalnya kamu punya cerita yang mau di sharing, bisa kamu tulis ya di WhatsApp sedetail mungkin, terus kirimin ke 0811-111-5222. Tapi sebelum itu, saya mau kasih dulu beberapa lagu untuk kamu di malam hari ini. Jadi malam hari ini tuh dibuka dengan satu lagu dari 420. Ada Mangu sama Pro 2 ya. Enjoy sama lagunya.

0: jam 7:30 kurang nih, saya mau puterin langsung aja, kita dengerin sama-sama untuk mini drama di edisi kali ini.
1: Cerita Malam Minggu bersama Yopi dan Rama.
2: Balik lagi sama Rama dan Yopi di Malam Minggu kalian. Yopi, kayaknya buat cerita Malam Minggu hari ini kita ngangkat tema misteri, seru kali ya.
3: Seriusan?
2: Iya.
3: Suka nih gue kalau kayak gini. Langsung deh, telepon di nomor 0251-222-333.
2: Nah, yang punya pengalaman misteri, langsung deh telepon. Kita tungguin ya.
3: Sambil nunggu telepon dari kalian semua, kita dengerin lagu yang ini dulu deh.
1: Bis Siluman.

0: Billy Tambunan sebagai Rama, Glaga sebagai Yopi, Zahra sebagai Lala, Redi Soekardi sebagai Chris, Abiasa sebagai Pak Gino.
1: Ya, untuk kamu yang mau cerita, kita tunggu di sini. Angkat, Wi.
2: Yup, siapa nih?
3: Malam, Kak. Kenalin, aku Lala di Pendopo.
1: Halo, Lala. Kamu punya cerita apa nih malam ini nih? Serem gak?
3: Ini sebenarnya bukan aku yang ngalamin sih, tapi om aku.
4: Oh gitu? Oke lah, gak apa. Gimana tuh ceritanya?
3: Jadi gini, Kak. Om aku itu 2 tahun yang lalu ceritanya tiba-tiba kepikiran sama kakek dan nenek aku. Karena takut ada apa-apa, jadi om aku itu memutuskan untuk pulang kampung. By the way, om aku ini posisinya kerja di Tasikmalaya. Sedangkan kakek sama nenek aku itu tinggal di Solo.
5: Aku sudah di bus nih. Kemungkinan aku sampai jam 3 nanti ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Dingin banget ya malam ini. Penumpang yang lain kok anteng aja sih. Pada gak kedinginan apa ya? Tidur aja dulu deh.
3: Gak lama tidur, om aku kebangun gara-gara si Kermet minta ongkos. Tapi anehnya, si Kermet ini gak ngomong sama sekali. Cuma mukul bahu om aku aja gitu.
5: Astagfirullahaladzim. Iya mas, ini tiketnya ya mas. Ini uangnya. Kermetnya kok aneh banget ya. Cuma diem aja. Ah, udahlah. Jam berapa sih ini? Jam 11 malam. Berarti kira-kira sampai Solo jam 3 subuh nih. Masih lama banget. Penumpang yang lain juga pada tidur. Pantesan sepi banget ya. Ya udahlah. Tidur lagi aja.
3: Nah, om aku kan tidur lagi tuh. Pas tidur yang kedua, dia mimpi serem gitu, Kak. Sampai ngigo, teriak-teriak ketakutan.
6: Pergi! Pergi!
4: Mas, mas. Bangun, mas.
6: Pergi! Mas, mas. Tolong!
4: Sadar, mas. Bangun, mas. Sadar. Mas, mas. Mas. Alhamdulillah. Nyebut, mas. Nyebut.
6: Astagfirullahaladzim. Saya di mana ini, Pak? Bapak siapa, Pak?
4: Saya Pak Gino, Mas. Ini Mas di Terminal Solo.
6: Terminal Solo? Kok saya ada di jalanan ini, Pak?
4: Loh, Mas Kipie toh? Justru saya yang mau tanya. Ngapain Mas tidur di jalan gini? Kalau tertabrak mobil gimana coba, Mas?
6: Tidur di jalan? Seingat saya, tadi saya tidur di bis, Pak. Tapi kok...
4: Bis? Mas ini mabok ya? Mana ada bis masuk sini jam 12:30 malam, Mas?
6: Enggak, Pak. Jam 12:30.
4: Terminal ini operasinya cuma sampai jam 9 malam saja, Mas.
6: Ya bener, Pak.
4: Sudah. Gini saja. Sekarang Masnya ikut saya ke pos. Tenangin diri dulu, Mas.
6: Iya, Pak. Suwon ya, Pak.

0: Monggo, silakan diminum, Mas.
1: Terima kasih ya, Pak. Ini saya minum ya.
0: Sudah lebih tenang, Mas. Coba Mas ceritakan, Mas ini siapa dan kok bisa tiduran di jalan terminal ini?
1: Saya Chris, Pak. Saya kerja di Tasikmalaya. Rencananya pulang ke Solo ke rumah orang tua, Pak.
0: Dari Tasik, Mas. Berangkat jam berapa dari sana, Mas?
1: Tadi saya berangkat sekitar jam 11 malam, Pak.
0: Walah, jam 11 malam, toh. Ya nggak mungkin, toh, Mas. Masnya salah lihat mungkin. Sekarang saja baru jam setengah satu malam, Mas. Perjalanan dari Tasik ke Solo itu setahu saya sekitar 9 jam, Mas.
1: Bener, Pak. Saya nggak bohong. Saya berangkat dari Tasik sekitar jam 11 malam, Pak. Busnya juga penuh kok. Abis saya bayar tiket, saya tidur, Pak. Saya mimpi buruk. Tahu-tahu Bapak bangunin saya. Dan saya sekarang ada di sini, Pak. Tapi ini benar di Solo kan, Pak?
0: Ya benar lah, Mas. Ini di Solo. Masnya tadi beli tiket bus kan? Boleh saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, boleh, boleh, Pak. Monggo, Pak, ini karcisnya.
0: Mas, ini nggak salah. Ini karcis bus yang Mas beli.
1: Lah iya, Pak, itu karcisnya. Kenapa sih, Pak, emangnya?
0: Oh, alah, Mas, Mas. Sampean naik bis siluman ini kayaknya.
1: Maksud Bapak? Gimana, Pak?
0: Lihat nih, Mas. Karcis yang Mas beli, ini karcis bus tahun 1982, Mas.
1: Yang benar, Pak. Coba, coba, coba. Aku lihat, Pak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Berarti saya tadi naik bis yang banyak orang bilang bis siluman itu, toh, Pak?
0: Masya Allah. Jadi orang-orang yang saya lihat tadi?
1: Bersyukur Mas masih selamat. Kalau enggak...
0: Loh, loh, loh. Mas! Mas, Mas! Bangun, Mas! Mas!
2: Itu omnya pingsan maksudnya.
3: Iya, Kak. Gimana gak pingsan ya, kan? Nah, dari situ, om aku tuh gak pernah pulang ke Solo malam-malam lagi. Kapok katanya.
2: Ih, ngeri amat ya. Awas tuh, Pi, kalau pulang ke Bekasi malam-malam jangan naik bus.
4: Lah, kok malah nakutin sih?
2: Enggak, kalau-kalau kan. Ya udah, lah, ada lagi gak yang mau diceritain nih?
3: Udah, Kak, segitu dulu aja deh.
5: Oke, thanks, Dela. Jangan lupa ikutin terus cerita malam minggu. Bye.
3: Pasti, Kak. Bye.
2: Ram, ngeri juga ya. Satu bus sama yang kayak gituan. Untung aja pada tidur tuh penumpang. Coba kalau bangun.
6: Gak sanggup gua apa.
2: Oke lah, sampai di sini dulu cerita malam minggu hari ini. Ketemu lagi sama kita.
5: Gue Yopi.
2: Dan gue Rama di malam minggu depan. Bye.
7: Cerita malam minggu bis siluman. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Penulis naskah Erinda Marlita. Penyelia musik dan teknik montase Noval Noviansyah. Sutradara Glagah Abiasa. Dan narator Ermelinda.
8: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Oke lah teman-teman, dua ya, kita lanjut lagi ke mini drama kita yang terakhir di malam hari ini. Ini ada satu mini drama judulnya Cermin, teman-teman dua, kita dengerin sama-sama.
1: Namaku Vira. Aku akan bercerita tentang sebuah cermin. Bukan cermin biasa, tapi cermin yang akan membawa sebuah pengalaman yang tidak terlupakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mah, sini deh, bantu aku nih. Aku bawa sesuatu.
1: Apaan ini, Mas?
2: Ini, Mah, aku tadi beli cermin ini nih di tempat lelang barang-barang murah. Aku rasa bagus nih buat dipajang di rumah. Lihat deh.
1: Wah, coba lihat, Mas. Mas Aji adalah suamiku. Dia seorang kolektor barang-barang antik. Saat dia membawa sebuah cermin sepulang kerja, dan aku melihat cermin itu, dan muncul perasaan yang aneh.
2: Mah, kita pajang dekat tangga aja kali ya.
1: Mas, kok aku merinding ya lihat cerminnya? Yakin Mas mau dipajang?
2: Ya elah, lihat dulu dong desainnya, bagus tahu. Lagian juga udah dibeli, masa gak dipajang?
3: Aji, kamu sudah pulang, Nak?
2: Iya, Bu. Bu, lihat deh. Bagus ya? Jadi ngecermin di rumah yang dulu nih.
3: Biasa aja. Lagian kamu kok suka sih koleksi barang-barang antik begini?

0: Ayo pindah ke kamar. Acara radionya udah selesai, Bu.
1: Lagunya enak-enak sampai Ibu ketiduran.
2: Ayo, Bu. Aji antar ke kamar. Mah, nanti selesai kunci pintu ya. Jangan lupa matiin lampunya.
0: Mas Aji lebih dulu naik ke lantai atas bersama Ibu. Aku pun langsung mengunci pintu dan mematikan lampu, lalu menyusul ke atas. Saat melewati dan berhadapan dengan cermin itu, aku terdiam sejenak.

0: Kenapa, Ma?
1: Mas, itu, Mas.
0: Apa? Ada apa emang?
1: Itu ada hantu perempuan, serem banget.
0: Mana, Ma? Gak ada siapa-siapa, cuma kita ini.
1: Dia juga panggil nama aku, Mas.
0: Mungkin kamu lagi kecapean, Ma.
1: Enggak, Mas.
0: Kurang sehat ini.
1: Tadi dia, aku lihat di cermin dia berdiri di belakang aku. Kejadian itu benar-benar bikin aku takut. Mas Aji mencoba terus menenangkanku sampai kami tertidur. Besoknya, aku bercerita pada ibu mertuaku.
2: Ah, cuma perasaan kamu aja, Neng.
1: Serem banget, Bu. Vira tuh gak nyaman dengan adanya cermin itu.
2: Ibu, setiap lewat cermin itu, gak ada apa-apa kok. Jangan takut. Nanti kebayangin yang aneh-aneh. Berdoa aja, Neng, kalau lagi takut.
1: Malam berikutnya, penampakan di cermin itu kembali muncul. Duh, males banget harus lewat cermin itu lagi.
3: Vira.
1: Astagfirullahaladzim. Perempuan itu lagi. Tapi enggak. Itu pasti cuma halusinasiku aja.
3: Vira.
1: Astagfirullahaladzim.

0: hampir setiap malam aku alami. Hantu itu terus muncul, tapi sesaat dia menghilang. Cermin itu betul-betul mengganggu dan ingin sekali aku membuangnya. Tapi Mas Aji pasti melarang. Halo, Mas.
1: Ma, maaf ya, aku pulang telat nih. Kerjaan di kantor masih banyak, mau aku beresin sekarang. Biar weekend besok, liburnya jadi tenang, kan?
0: Jam berapa kira-kira pulangnya, Mas?
1: Belum tahu sih, Ma. Tapi aku bawa kunci rumah cadangan kok, jadi gak usah khawatir. Gak akan ganggu kamu juga kalau kamu udah tidur, ya?
0: Ya udah deh, pulangnya hati-hati ya, Mas. Suara apa itu? Mas? Mas udah pulang? Mas? Mas?
2: Diam. Kalau berani teriak, saya nggak akan segan-segan melukai Anda. Di mana tempat barang berharga? Cepat tunjukkan di mana!
3: Ingat aku.
2: Setan! Setan! Ampun! Setan! Pergi!
4: Neng, ada apa ini, Neng? Neng,
0: ada perampok, Bu. Tadi Vira keluar kamar terus langsung dibekap. Tapi waktu dia lihat ke arah cermin, dia ketakutan gitu terus akhirnya jatuh dari tangga, Bu.
4: Ya Allah, cepat kamu telepon polisi, minta bantuan.
0: Iya, Bu.
5: Cermin. Fitri Ardianti sebagai Vira. Nasrullah sebagai Aji. Siti Khadijah sebagai ibu.
0: Cermin itu telah menyelamatkanku. Saat si perampok mengancam, ternyata dia juga melihat sosok hantu perempuan seram itu muncul. Itulah yang membuatnya kaget, terluka parah karena jatuh dari tangga. Beberapa hari kemudian, aku dapat informasi bahwa hantu perempuan di cermin itu ternyata korban si perampok yang dibunuh dengan kejam beberapa tahun lalu. Mungkin setiap hantu perempuan itu muncul, dia ingin minta tolong dan menuntut keadilan atas kematiannya. Sejak saat itu, sosok hantu perempuan tersebut...
5: Cermin, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Ubaida. Sutradara, Redi Sukardi. Penulis naskah, Marisa. Penyelia musik, Duyanto Humardani. Teknik montase, Noval Noviansyah. Dan aku, Rinda Marlita.

Informasi pertama, Paris Saint-Germain resmi mendatangkan Ferran Torres dari Barcelona. Torres menandatangani kontrak hingga 2031. PSG mengumumkan kedatangan Ferran Torres melalui laman resminya di Sabtu 15 Agustus 2026. Mantan striker Barcelona tersebut akan memakai nomor 9.

Hurricane Michael Olise dan Dayot kembali bergabung Bayern Munchen. Ketiganya baru menyelesaikan liburan pasca Piala Dunia. Kane, Olise dan Upamecano bergabung 7 hari jelang Franz Beckenbauer Superkat melawan Borussia Dortmund. Ketiganya menjalani tes performa Jumat 14 Agustus 2026. Mulai dari pekan depan, trio ini akan menjalani latihan penuh. Skuad Vincent Kompany mulai lengkap meski ketiganya belum siap diturunkan. Kompany masih harus memantau kondisi Saibari, Musiala dan Davis serta Karl dan juga Gnabry. Mereka dipantau sebelum menghadapi Leipzig di akhir pekan nanti. Tema Pro 2 itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: you should take it off.
1: Kupas tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
2: Yang baru di Pro 24.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 barengan Arda untuk malam hari ini. Dan di jam 8 ke jam 9 ada obrolan komunitas seperti biasa, teman Pro 2. Dan kalau di studio sekarang saya sudah kedatangan teman-teman dari Indo Barca Bogor. Benar gak sih Kang? Coba kita tanya-tanya dulu ya, karena sebenarnya kalau gak salah waktu Piala Dunia kemarin itu udah pernah deh. Cuman kayaknya ganti orang nih, ganti skuad nih. Kita tanya-tanya dulu, ada siapa aja nih di malam hari ini nih?
1: Halo, aku Kevin dari Indo Barca Bogor.
0: Oke, ada Kang Kevin, terus ada Kang?
2: Halo, saya Diki dari Indo Barca Bogor.
0: Ada Kang Kevin sama Kang Diki dari Indo Barca Bogor gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Kang, kalau misalnya ini kan komunitas untuk para, gampangnya ya, komunitas untuk para penggemar Barcelona, benar gak sih?
2: Ya, betul, betul.
0: Ya kan? Yang akhirnya kemudian diwadahilah gitu ya, sesama nih, sesama ini suka, si Kang Diki suka, kita suka, ini suka. Oke, kalau gitu masuk ke Indo Barca Bogor gitu kan ya. Ya. Kalau si Kang Kevin dulu deh mungkin. Kalau Kang Kevin sendiri di Indo Barca Bogor tuh udah lama atau baru sih Kang?
1: Kalau saya di Indo Barca Bogor itu awalnya dari tahun 2020 dan sekarang masih di Indo Barca Bogor berarti udah 6 tahun kurang lebih. Dan sekarang saya menjabat sebagai divisi nobar di Indo Barca Bogor.
0: Divisi nobar. Kalau divisi nobar itu gimana Kang maksudnya?
1: Divisi nobar itu jadi kita suka mengadakan nobar ya atau nonton bareng. Kalau Barcelona main baik itu di La Liga, Copa del Rey atau di UCL, di Liga Champion. Nah, apalagi kalau misalkan ada match-match besar, itu kita pasti ngadain nobar.
0: Pasti itu.
1: Pasti. Dan terkadang kita juga featuring dengan fans club lain.
0: Oh, oke. Okay. Ya, fans club lawannya gitu ya. Betul, misalnya ya. Gitu ya. Jadi kan sama-sama gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya Kang Diki berarti, kalau Kang Diki gabung dari kapan?
2: Kalau saya dari tahun 2017.
0: Dari tahun 2017, oke. Okay.
2: Ya. Uh-huh. Ya, sampai sekarang alhamdulillah masih ngikut di komunitas ini. Ya sama kayak Kevin, bagian divisi nobar.
0: Divisi nobar. Tapi kalau ya. Kang Diki sendiri emang sukanya tuh Barca dari dulu atau klub pertama apa? Barca? Bukan.
2: Kalau awal dulu bukan Barcelona.
0: Bukan.
2: Karena waktu dulu kan belum ada siaran La Liga ya di TV.
0: Oh, iya
2: bener, belum ada.
0: Kan, apa Italia dulu mah ya?
2: Italia dulu ya. Yang senengnya saya malah AS Roma.
0: AS Roma. Oke, ini juga unik sih kalau AS Roma tuh agak beda memang. Karena kan biasanya kalau ngomongin Italia ujung-ujungnya Juventus, Inter Milan, Milan gitu kan.
2: Yeah.
0: AS Roma sih. Eh tapi ngomong kalau Kang Kevin apa Kang? Klub pertama lah, klub pertama yang Kang Kevin suka.
1: Klub pertama Barcelona.
0: Oh tetap Barcelona ya Kang?
1: Iya tetap Barcelona.
0: Suka nonton bola tuh dari kapan Kang?
1: Kalau saya pertama nonton bola tuh dari waktu masih SMP. Pas SMP saya sering nonton bola. Nah dan saya itu pertama suka Barca waktu masih SMP.
0: Waktu masih SMP suka Barca?
1: Iya.
0: Itu kenapa suka Barca waktu itu?
1: Karena pemainnya sih terutama waktu itu kan Messi masih muda, terus ada Xavi, Iniesta, ya pemainnya masih
0: prime Barca ya.
1: Prime Barca ya.
0: Ya. Kalau Kang Diki kan tadinya Roma nih, terus akhirnya beralih nih dari Barca menjadi Barca gitu kan. Itu gimana Kang?
2: Ya waktu itu dulu kan La Liga belum ada di TV ya. Paling saya lihatnya kalau ada pertandingan UCL sama klub-klub lain gitu ya. Pas saya lihat-lihat, saya paling suka itu waktu adanya Ronaldinho.
0: Oh, Ronaldinho di Barca ya?
2: Iya, waktu itu Messi kan masih di akademi ya.
0: Betul, betul, betul.
2: Ya, Ronaldinho, Eto'o tuh dulu.
0: Oh iya,
2: Eto'o. Paling seneng saya dulu tuh. Enak aja gitu kok. Ini mainnya kayak santai gitu ya.
0: Saya Barca mah suka sebenarnya Kang. Tapi suka kalau mainin di PS. Ada Eto'o enak nih. Pemain-pemainnya bagus-bagus jadi kan.
2: Enak tuh.
0: Ya, oke. Kalau ngomong-ngomong nih, Barca identik sama Spanyol gitu kan ya?
2: Spanyol betul.
0: Kalau di Piala Dunia kemarin pegang siapa?
2: Kalau
0: jangan
2: saya,
0: gara-gara Spanyol menang jadi Spanyol nih.
1: Dua-duanya Spanyol sama Argen sih sebetulnya.
0: Oh, memang Spanyol Argen.
1: Ya. Bahkan sih pas waktu itu kesini yang pertama tuh emang saya prediksi Spanyol sih.
0: Oh, Kang Kevin waktu yang nobar itu sama kita juga ya? Pernah ngobrol sini juga?
1: Pernah, yang seputar Piala Dunia, sebelum Piala Dunia itu sama Kang Alfi waktu itu. Membahas itu Spanyol.
0: Spanyol ya?
1: Iya, Spanyol.
0: Oh iya, kalau Kang Diki gimana Kang? Waktu itu kemarin pegang siapa?
2: Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
2: Karena banyak pemain Barca, ada 8 orang di situ tuh.
1: Numpuk ya, hampir semua.
0: Tapi seru ya kemarin
2: final. Seru.
0: Oke, sebagai fans Barcelona nih yang dalam tanda kutip mungkin kan klub asal Spanyol gitu ya. Apa ada gak sih kalau misalnya kita sangkutin sama apa namanya sama topik kita di kali ini kan adalah lebih dari sekedar fans, dedikasi, rivalitas sehat dan juga kekeluargaan di Indo Barca Bogor ya, gitu.
2: Betul, ya, betul.
0: Hal apa yang apa menjadi apa ya pengorbanan gitulah untuk Barcelona kalau misalnya ada gak hal yang jadi pengorbanan? Hal paling gila atau hal paling berkesan yang pernah kamu lakukan demi Barca lah, ada gak?
1: Hal yang berkesan.
0: Misalnya kayak nonton bang, abis pulang kerja jam 10 malam gak bisa tidur gara-gara Barca main jam 12. Nah kayak gitu kan, itu udah effort juga sebenarnya yeah, kan, karena capek sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya Kang Kevin atau Kang Diki ada gak? Bebas siapa duluan?
1: Kalau saya sih effortnya, kalau Barca kan main itu tengah malam ya, jarang-jarang kalau misalkan jam 7 malam atau misalkan sampai jam 11 malam yeah. Kadang kan jam 12 malam ke atas kadang effortnya itu saya gadang buat nonton Barcelona misalkan kalau main subuh pun jam 2, jam 3 itu pasti saya nonton gitu. Nonton
0: apalagi kalau misalnya di Indo Barca kan divisi nobar ya, ngurusinnya kan susah ya, apalagi masa banyak ya.
2: Iya nah, betul.
0: Itu pasti satu tantangan sendiri gitu nggak sih?
2: Mantap.
0: Nanti mungkin aku mau tahu cari tahu soal itu. Tapi kalau Kang Diki ada nggak pengorbanan?
2: Kalau saya sih pengorbanannya pas lagi nobar tiba-tiba yang datang sedikit. Nah kita kan udah siap prepare gitu kan. Tapi kembali lagi kan itu tanggung jawab kita sebagai divisi nobar.
0: Betul-betul, tapi kalau ngadain gitu kan besar ya Kang ya. Maksudnya kan okelah kalau Barca kan klub besar gitu kan. Apalagi kalau misalnya pas ketemunya lawannya City misalnya gitu di champion.
2: Iya.
0: Collab gitu kan sama-sama klub besar gitu kan. Betul. Itu sesulit apa sih Kang sebenarnya kan kalau misalnya ngadain nobarnya ke...
2: Kalau yang paling sulit itu kita untuk soal keamanan ya. Jadi sebelum kita nobar pitching sama fans club lain, kita ada kumpulin dulu tuh sama divisi nobar dari fans club yang lain juga ya.
0: Setiap klub tuh pasti punya ya?
2: Ada. Jadi kita rundingin dulu nanti untuk teknisnya gimana. Nah untuk keamanannya gimana ya kita udah persiapan matang-matang.
0: Tempatnya di mana Kang biasa Kang?
2: Kalau dulu sih di Cimahpar kita Taman Parahyangan.
0: Oh di taman ya?
2: Di dalamnya, di aulanya.
0: Oh di aulanya.
2: Itu kan tempatnya gede ya. Kita sekat layar, kita pasang dua, yang satu Indo Barca Bogor, yang satu lagi untuk peserta lain. Featuring kita.
0: Tapi kalau kayak gitu tuh nontonnya jadi satu atau beda tempat gitu sih, Ngang?
2: Satu lokasi, cuma kita sekat doang pakai bangku gitu.
0: Ada pembatas.
2: Jadi yang bagian keamanannya di tengah-tengah gitu, takut lagi ada gol selebrasi gitu kan, takut memicu gitu.
0: Oh gitu ya. Tapi ini ilmu baru sih. Saya baru tahu yang namanya kalau misalnya collab ngobrol ya, apa kalau nggak collab ngobrol, collab nonton gitu ya. Terus kemudian beda fans club itu ada sekatnya gitu ya?
2: Ada.
0: Saya baru tahu. Tapi memang itu standarnya begitu atau gimana sih Kang?
2: Ya emang gitu. Cuma kan kita dari awalnya udah ada perjanjian ya. Ya takutnya ada apa-apa gitu. Jadi member-member kita tolong diawasi deh. Jadi sekatannya itu di samping meja-meja kita juga naruh orang yang lain nih buat takut ada selebrasi kan memicu apa gitu. Kita tarik udah santai aja gitu.
0: Tapi kalau Kang Kevin ada gak yang dalam tanda kutip pernah hal yang akhirnya terjadi di luar kehendak gitu lah kalau lagi nobar gitu?
1: Kalau misalkan lagi nobar sih biasanya ini apa kan kita itu biasanya kan kalau Liga Spanyol itu kita pasti streaming nih nobarnya gitu atau nontonnya. Nah kadang itu ya apa ya, kalau misalkan jaringan wifi-nya lagi jelek gitu jadi delay. Sementara ini lagi rame-ramenya ini nonton nih lagi seru. Sementara kan yang nonton banyak tuh. Dapat komplain
2: ya. Habis disorakin
1: ya.
0: Malu ya.
1: Malu ya itu.
0: Terus kalau udah kayak gitu gimana Kang?
1: Paling secepatnya kita apa sih? Kita maintain dan kita perbaiki gitu. Ke pihak yang punya tempatnya itu.
0: Oke. Biasanya kalau nobar gitu bayar apa enggak sih Kang?
2: Kalau nobar gitu kita bayar tiketing, cuman nanti kan kita include dapat minum.
0: Tapi itu kalau misalnya lagi collab aja atau kalau misalnya Barca lagi main terus kemudian ada nobar, itu tetap tiketing atau gimana?
2: Tetap tiketing. Jadi kita kan ke venue juga harus ada kasarnya kita sewa tempat tapi melalui bayar minum
3: sewa,
2: gitu.
3: Ya, sewa tempat, ya, sewa tempat ya, betul, ya. Sewa tempat ya. Nah, kalau ngomongin Barca, akhirnya kan mungkin rivalitas paling kuat sebenarnya ke Real Madrid gitu ya.
2: Betul.
3: Ya kan ya. Jadi memang walaupun sebenarnya saya sih pribadi berpendapat sepak bola tanpa rivalitas malah hambar gak sih?
2: Iya,
3: gitu.
2: Betul.
3: Coba kalau misalnya semua orang Barca semua kan gak enak juga sebenarnya kalau
2: enggak ada tantangannya.
3: Gak ada serunya nih.
2: Gak ada kayak serunya gitu, ya.
3: Tapi nah, supaya ngejaga yang namanya rivalitas dengan fans klub lain lah, misalnya sama Real Madrid, sama MU, sama City dan lain sebagainya gitu ya, itu tetap sehat dan tidak berujung pada keributan fisik, apalagi konflik-konflik toksik gitu ya. Itu biasanya kalau Indo Barca dari divisi Nobar tuh maintenance-nya gimana sih?
2: Ya sebelum Nobar kita kumpulin dulu nih dari pengurus-pengurusnya, contoh misalkan Madrid ya, PRMI Bogor. Nah kita rundingin dulu untuk teknisnya gimana, untuk keamanannya gimana. Nanti kalau misalkan kita main away, contoh misalkan kita main di Bernabeu, nanti sesudah match ya Indo Barca Bogor pulang duluan dari anak PRMI.
3: Ditahan ya?
2: Dulu.
3: Oh,
2: kalau pulang barengan takut ada bentrok di jalan.
1: Di jalan itu
2: ya,
1: meminimalisir.
2: Ya, oh gitu paling ya. Selang setelah 30 menit lah baru pada yang pada pulang gitu.
3: Nah, saya juga baru kepikiran ternyata memang bukan cuma nontonnya, tapi ada aturannya juga buat pulang gitu ya. Jadi biar nggak ketemu di jalan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau Kak Kevin sendiri masuk Indo Barca ini Bogor seseru apa sih Kang? Seru gak sih Kang?
1: Seru banget sih. Yang serunya itu bertemu dengan teman-teman yang baru. Jadi menambah teman, terus bisa silaturahmi juga karena kan anggota atau member dari Indo Barca Bogor ini banyak se-Bogor Raya, jadi kota sama kabupaten itu.
3: Oh, sekarang emang berapa Kang membernya Kang? Membernya berapa? Member aktifnya berapa kan? Karena biasanya ada yang gitu tuh, membernya sekian tapi ternyata yang aktif sekian gitu kan? Biasanya kan nggak semua aktif soalnya kan? Ada yang lagi udah kerja capek gini-gini, biasanya vakum dulu. Itu kalau Indo Barca berapa sih Kang?
2: Kalau untuk member sih kita nggak terhitung ya Kak. Ya apa? Banyak kita, bahkan dari
3: ratusan Kang.
1: Ratusan ada.
2: Ribuan bisa. Soalnya dari wilayah kabupaten nyampe Jasinga juga ada member kita.
1: Oh, kota Jasinga. Dan kabupaten.
2: Kabupaten.
3: Kabupaten Kota Bogor ya?
2: Kota Bogor sama Kabupaten Bogor itu semua.
3: Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ini deh, karena Kang Kevin sama Kang Diki itu divisinya Nobar, yang paling banyak pernah yang paling banyak ininya apa namanya pada saat Nobar berapa orang?
2: Yang paling banyak itu selama saya menjabat di Indo Barca Bogor itu waktu pitching sama MU di Cimahpar itu. Total semuanya hampir nyampe 1000 orang.
3: Makin banyak orang ya makin susah ngaturnya kan.
2: Betul. Itu asli, wah itu kepala udah pecah itu. Ya Allah gimana, ini parkiran nyampe membludak keluar dari Cimahpar. Parkiran motor.
3: Itu apa resikonya emang banyak ya, keamanan kan karena kan
2: ya, jadi kita kan sudah konfirmasi sama pihak yang punya tempat sama security di situ juga, warga-warga situ kita okelah untuk keamanan di luar parkir gitu.
3: Tapi kalau misalnya kegiatan dari Indo Barca Bogor sendiri selain nobar ada lagi gak sih Kang sebenarnya?
2: Ada.
3: Kan? Apa Kang?
2: Selain nobar kita juga ada seperti olahraga ya, kayak sepak bola, mini soccer, futsal,
3: Fun football gitulah ya.
2: Fun football.
3: Tapi kalau fun football gitu, misalnya entah itu mini soccer, entah itu main bola, entah itu futsal, pernah featuring juga gak?
2: Pernah.
3: Oh pernah juga.
2: Pernah.
3: Featuring.
2: Kalau saya yang paling berkesan itu waktu kita ada trofeo tuh, Sejabodetabek dari Indo Barca Bogor, PRMI Bogor sama Atletico Jabodetabek, itu waktu itu di
1: Mobilia terakhir.
2: Bukan. Yang di Sentul.
1: Sama yang di itu juga
2: ya.
1: Di Bromelia.
2: Kalau yang di Sentul itu enak itu. Karena? Ada enaknya dari pihak La Liga langsung ada datang 2 orang dari Spanyol.
3: Itu serius Kang?
2: Serius.
3: Kok dia bisa datang?
2: Jadi kan kebetulan di Indonesia itu ya fans clubnya dari Barcelona, dari Madrid itu besar banget kan.
3: Oh iya sih,
2: ya.
3: Iya sih. 2 klub itu ya.
2: Iya, jadi pada datang dari pihak La Liga 2 orang tuh ada.
3: Oke. Okay. Kalau Kang Kevin sendiri hal paling berkesan selama masuk di Indo Barca Bogor apa Kang?
1: hal yang paling berkesan sih kalau misalkan kita ngadain nobar nih, divisi nobar, kita pun seneng kalau misalkan yang datang nobar itu banyak. Itu juga sih udah berkesan bagi saya sih. Okay. Jadi nggak sia-sialah pengurus mengadakan acara gitu. Jadi seru. Itu seru aja sih sama nama silaturahmi.
2: Jadi gak ngantuk ya nobarnya ya.
3: Walaupun agak kalau misalnya collab mah memang mungkin resikonya lebih gede, tapi kalau sama-sama nonton sama-sama Barca mah aman lah ya. Aman. Cuman jadi sedih lah kalau misalnya yang datang 10 orang nah, gitu, 5 orang.
1: Pernah kayak gitu.
2: Pernah saya dulu waktu nobar di Warkop Dulang Acong di sampingnya.
3: Kenapa?
2: Di dekat Tugu Kujang sampingnya gedung alumni IPB. Uh-huh. Yang datang berapa coba? Satu orang. Nobar di hari jam 2 datang satu orang
3: member. Jadi datang satu orang itu berarti panitia. Panitia ada panitianya
2: kalau
3: kan?
2: Kalau panitia
3: ada.
2: Mah kita enggak dihitung member yang datang membernya. Satu orang.
3: Member yang datang. Jadi kalau panitia tuh kalau ngadain nobar tuh berapa banyak sih?
2: Paling juga kita sekitar 2-3 orang lah.
3: Oh gitu, 2-3 orang.
2: Kecuali kalau kita featuring sama klub lain. Jadi semua pada turun, nyebut kamanin. Oh. Tetap yang jadi utama itu kita di PC nobar, bagian ticketing, bagian ngarahin gitu.
3: Tapi kalau misalnya nobarnya intern mah Barca paling 2-3 orang beres gitu.
2: 2-3 orang, kadang beres. Satu orang juga pernah.
3: Satu orang, dua orang gitu ya. Nah, kalau yang datang satu bertiga nonton nobar di sini. Oke lah, Tua Pro 2 nanti kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Indo Barca Bogor ya. Jadi jangan kemana-mana, saya puterin lagi dulu beberapa lagu untuk kamu. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan juga sama teman-teman dari Indo Barca Bogor nih, teman Pro 2 ya. Masih bareng sama Kang Diki sama Kang Kevin. Nah, Kang Kevin, kalau misalnya nih orang awam gitu ya, ceritanya nih mau gabung nih ke Indo Barca Bogor gitu kan. Okay. Terus apa sih untungnya gabung bareng sama Indo Barca Bogor?
1: Untungnya gabung sama Indo Barca itu yang pertama itu yang udah pastinya nambah teman,
0: terus okay,
1: relasi, terus yang kedua itu bisa mengetahui jadwal-jadwal yang sering diadakan sama Indo Barca Bogor di eventnya, kayak okay, misalkan nobar, bisa ikut join nobar lah gitu. Terus kalau misalkan ada main bola, nanti kan kita jadwalkan tuh, kita jadwalkan, kita share di grup, nanti bisa ikutan gitu.
0: Kalau Indo Barca Bogor tuh punya merchandise gak sih?
2: Kalau dulu ada,
0: kalo
2: cuma
0: dulu
2: sekarang
0: ada,
2: lagi off.
0: Oh sekarang lagi off. Itu ada divisinya sendiri kalau misalnya kayak gitu?
2: Kalau dulu kita ada apa? Kaos ada, terus saya
0: apa yang shell gitu, shell gitu ada juga kan?
2: Ada.
0: Biasanya soalnya suka ada juga.
2: Ada.
0: Oke, ini kan berhubung tanggal 15 nih. 17 Agustus hari kemerdekaan kan.
1: Betul.
0: Indo Barca Bogor ada event enggak? Event paling dekat dah kalau enggak.
2: Kalau event paling dekat sih belum ada.
0: Nobar belum ada ya?
2: Belum ada. Karena belum. Liga juga
0: belum, liga belum mulai ya, kan soalnya belum. Ya. Jadinya memang masih kosong gitulah ya.
2: Lagi mantau ini dulu nih. Apa? Bursa transfer.
0: Ya. Ah, ini saya jadi punya ide
1: lagi
0: nih
1: panas-panasnya.
0: Oke, okay. Saya jadi punya ide nih. Saya mau kasih pertanyaan ya. Ini quick fire question bilangnya di mana harus dijawab tapi gak boleh mikir ya. Jadi okay, pertanyaannya gampang tapi gak boleh mikir.
1: Okay.
0: Dua-dua ya. Dua pertanyaan aja nih.
1: Oke. Okay.
0: Supaya bagi ya. Saya pertanyaan pertama nih untuk Kang Kevin dulu. Lebih pilih Barcelona menang El Clasico tapi gagal juara Liga atau kalah El Clasico tapi juara?
1: Kalah El Clasico tapi juara.
0: El Clasico tapi ah? Kalah El Clasico tapi juara.
1: Tapi juara.
0: Oke. Oh, ini yang penting mah markanya ya.
1: Markanya ya.
0: Terserah lah. Oke, okay, berikutnya. Nih, satu lagi. Siapa nih? Kang Diki deh. Jujur ya, gak boleh dipikir. Siapa pemain Real Madrid yang saat ini sebenarnya paling dikagumi dan berharap dia pindah ke Barca? Ayo, cepet jawab.
2: Mbappe.
1: Udah pasti.
0: Oke, okay, Mbappe ya. Tapi Mbappe, kalau Mbappe sendiri ngelihat performanya kemarin di Piala Dunia, kalau Kang Diki gimana?
2: Gacor.
0: Oke okay lah ya.
2: Oke okay lah.
0: Goks ya itu ya.
2: Asli. Pasang asli striker ya, winger boleh dia.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya Kang Kevin ngeliatnya gimana? Tapi kan Mbappe kan dibilangnya kan egois dan lain sebagainya. Kalau Kang Kevin tanggapannya?
1: Kalau tanggapan saya sih kemarin di Piala Dunia dia benar-benar ngegendong banget ya, nge-carry banget.
0: Dua kali digendong nih waktu lawan Argentina yang final kemarin
1: 2022.
0: Iya itu juga gendong itu.
1: Gendong. Mah. Bahkan yang pas 2018 juga kan itu Mbappe bagus itu.
0: Iya.
1: Trofi pertamanya juga
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Masih muda apalagi lah. Sekarang sih emang performanya udah mulai stabil sih. Di Prancis udah jadi tulang punggung, udah jadi kapten juga kalau enggak salah nih. Sama Mbappe itu kan sekarang masuk ke jajaran top skor sepanjang masa Piala Dunia.
0: Betul.
1: Nah itu di umur yang masih muda.
0: Jadi kan kalau masih muda 4 tahun lagi itu masih panjang nih
1: masih
0: jaraknya.
1: Masih panjang
0: nih,
1: ya.
0: Kan? Jadi bisa 2-3 kali lagi kan kalau Mbappe itu.
1: Betul.
0: Mungkin 3 kali lagi lah ya. Oke, tadi udah menang, kalah El Clasico tapi
1: juara.
0: Angkat trofi di angkat akhir trofi musim.
1: Ya.
0: Yang ini Mbappe. Oke, sekarang Kang Kevin lagi. Siap ya,
1: siap.
0: Langsung jawab nih. Nobar Barca super rame tapi kalah atau nonton sendirian tapi menang?
1: Nobar banyakan tapi kalah. Nobar rame tapi kalah nggak apa-apa.
0: Nobar rame tapi kalah nggak ya, apa-apa nih?
1: Nggak apa-apa.
0: Kenapa?
1: Soalnya loyalitas ke Barca lah.
0: Okay.
1: Mau menang mau kalah tetap Barcelona.
0: Betul ya. Toh pun kalau misalnya itu liga tuh ada 38 pertandingan. Jadi sekali mah gak ngaruh ya.
1: Gak ngaruh ya, ngaruh.
0: Mah kalau juara mah juara aja ya.
1: Betul ya. Yang penting juara di akhir musim.
0: Oke okay, kalau gitu sekarang Kang Diki ya. Nih kalau suruh pilih satu nih Kang ya, suruh pilih satu aja. Futsal sama anak-anak Indo Barca atau malam mingguan sama pacar atau istri?
2: Futsal sama anak Indo Barca. Futsal.
0: Kang udah nikah apa belum?
2: Udah.
0: Wah hancur ini.
2: Hancur ya. Berat.
0: Kenapa Kang? Kenapa? Kenapa main futsal sama anak-anak Indo Barca?
2: Kalau sama istri tuh tiap malam juga kita bisa.
1: Kalau ketemu terus ya.
2: Belum tentu itu.
1: Tiap hari ketemu ya.
0: Iya iya. Kalau istri mah tinggal kita bilang. Yang nanti aja besok gitu kan. Kalau futsal kan gak bisa yang nanti aja besok kan.
1: Gak bisa ya.
0: Banyak orang soalnya. Yang betul. Ini bisa, yang ini belum tentu bisa. Jadi ya, emang benar, jarang-jarang benar. Susah banget dapat momennya ya. Oke, okay. Itu dia teman Purodo ya. Tadi sesi kita tuh, sesi games kita. Nah kita lanjut ya. Di setiap komunitas itu pasti ada karakter karakter-karakter yang unik gitu ya. Kalau di Indo Barca sendiri ada nggak sih teman-teman mungkin yang dalam tanda kutip misalnya kayak kalau lagi nobar paling suka telat yang kayak gitu ada nggak kalau di Indo Barca?
2: Banyak.
0: Oh banyak.
1: Banyak ya ada aja sih. Apalagi yang apa ya yang rumahnya jauh. Apa yang
0: paling heboh sendiri? Ada juga.
2: Ada.
0: Ada.
2: Kalau pas lagi gol gitu selebrasi ada tuh heboh.
0: Oh ada yang selebrasi juga ya?
2: Ada.
0: Tapi ada yang cool, yang biasa aja gitu ada juga?
2: Ada, yang kalem ada, yang heboh ada, banyak pokoknya macam-macam dah.
0: Oke, kalau Kang Kevin sendiri dia gimana? Kalau misalnya Indo Barca gol.
2: Heboh.
0: Oh, heboh. Ini gimana, Kang?
1: Sama heboh juga.
0: Oh, heboh juga ya.
1: Heboh juga sama semua ya. Kalau pengurus.
2: Apalagi kalau apa namanya? Pertandingannya sengit gitu. Kita posisinya lagi ketinggal. Nyamain kedudukan itu.
0: Oh iya sih.
2: Heboh itu bener asli.
0: Apalagi kalau gol-golnya di akhir-akhir menit yang menit mengubah akhir. Jalannya skor atau pertandingan kan.
1: Betul ya.
0: Yang tadi mau kalah jadi menang misalnya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kemarin Piala Dunia sering banget tuh kejadian kayak gitu. Menit-menit akhir mulu golnya.
1: Argentina ya tuh. Comeback terus Argentina. Tapi kacau. di final kalah.
0: Kebalik akhirnya.
1: Nah, kebalik ya. Ferran Torres pemain Barca.
0: Kalau saya bilang kan Messi selebrasi gini, Ferran Torres nanti jadi gini. Oke, Kang. Tapi gini, misalnya ada anggota baru nih lah, gabung nih Indo Barca. Anggaplah saya gitu kan. Terus misalnya kayak yang nobar, tapi kayak nggak punya teman gitu loh, pemalu. Misalnya, jadi buat ngomong aja susah gitu. Pasti kan ada aja orang yang kayak gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman Indo Barca gitu ya, secara kekeluargaan tuh gimana sih? Ngerangkulnya
2: itu saya kalau ada yang nobar member baru gitu lebih senang malah kita rangkul. Kita tanya dari mana apalagi masih satu daerah ya searah gitu. Wah bang misalkan satu daerah sama saya enak nanti kalau ada nobar kita japrin aja janjian di mana berangkatnya gitu biar lebih nyaman. Makanya di sini kan kita ada slogannya Mesque and Komunitat. Jadi apa? Bukan Mesque and Komunitat. Bukan sekedar komunitas, kita di sini keluarga gitu. Keluarga okay. Kedua setelah yang di rumah.
0: Oke. Gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau di Indo Barca mah secara kekeluargaan cair semua lah ya.
1: Cair.
0: Bisa dibilang pada ramah-ramah lah ya orangnya lah ya. Oke. Dan apa ini aku mau sedikit nih untuk Kang Kevin lah ya. Ada mitos kalau fan sepak bola itu sering dicap pacar atau istrinya itu lebih sayang klubnya daripada pasangan. Buktinya kayak tadi mungkin.
1: Ya, kan? Ya udah jelas itu buktinya udah jelas banget live hari ini.
0: Nah, gitu. Nah, kalau Kang Kevin nih Kang, cara kasih pengertiannya gimana sih Kang? Kayak tadi misalnya mau nobar sama teman atau mau ada kegiatan kayak futsal sama teman-teman dari Indo Barca gitu. Nah, itu kayak gimana? Kan ngambek kalau perempuan mah.
1: Kalau saya sih cara ngasih pengertiannya ya saya tinggal bilang gini aja, lagian chatan sama kamu mah bisa tiap hari lah. Kan kalau misalkan main bola atau nobar kan enggak tiap hari. Cuma event lah beberapa minggu sekali lah gitu. Tapi untungnya ngerti sih, bisa ngerti
0: oh,
1: sih.
0: Oh, bisa ngerti
1: karena
0: lah.
1: Karena kan laki-laki yang suka bola itu wajar.
0: Iya
1: dan sih. Hobinya harus didukung sih kalau menurut saya.
0: Harus supportif lah.
1: Support ya, support.
0: Kalau Kang Diki juga, apa udah berapa kali berantem gara-gara itu?
2: Kalau awal iya. Tapi mungkin karena istri udah kebal ya.
0: Iya sih.
2: Makanya kalau misalkan kita kayak nobar dini hari nih, kick off jam 2, misalkan jam 00:30 udah rapi-rapi. Paling ngeliat doang matanya gini.
0: Nah.
2: Udah tahu udah berangkat nih.
0: Bangor sih.
1: Bangor.
0: Kang, tapi kan Barca sekarang mungkin memang lagi ada di fase yang bagus juga sih sebenarnya ya. Dari kemarin gitu kalau saya lihat gitu kan. Juara dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya Barca lagi ada di posisi yang dalam tanda kutip mungkin terpuruk gitu kan beberapa tahun kebelakang kapan ya? Setelah Xavi nggak ada mungkin itu juga fase yang jelek kan ya buat Barca ya? Iya gak sih? Di apa namanya, di Indo Barca sendiri, kalau pada saat lagi fase-fase yang kayak gitu nih, itu grup sepi atau tetap gas, tetap ada aja gitu, Kang?
2: Kalau sepi sih enggak ada ya. Justru di situ tantangannya buat kita sebagai pengurus, gimana caranya supaya member-member itu animonya pada rame lagi buat nobar.
0: Ah gitu. Biasanya pengurus ngapain, Kang? Kalau misalnya kayak gitu, Kang?
2: Paling kita kalau misalkan nobar lagi sepi, kita larinya ke event futsal atau mini soccer gitu, biar yang lain nggak pada bosen lah gitu. Soalnya kan namanya di komunitas ya, ada yang hobi nobar tapi nggak suka futsal, nggak suka bola.
0: Iya, iya.
2: Kebalikannya juga ada kayak gitu. Ya benar, jadi dari futsal atau dari nobar kita rangkul semua.
0: Terus kalau misalnya apa untuk member gitu ya, Kang Kevin deh, ya, Kang, okay. Kalau untuk member sendiri, satu hal, kalau saya sih kemarin beberapa kali ya ngobrol sama teman-teman dari fans club lain gitu ya, ada, saya nggak tahu ini terjadi juga ke Barcelona atau enggak, mungkin sepertinya mungkin tidak, tapi mungkin coba ditanya, regenerasi susah gak sih, Kang, regenerasi member baru? Karena kalau fans club lain beberapa gitu ya, itu bilang memang regenerasi itu sekarang susah, apalagi klub-klub kayak AS Roma dan lain sebagainya gitu kan ya, yang fanbase-nya mungkin tidak sebesar Madrid, kalau kita ngomong Barcelona, Manchester United gitu kan, memang besar sekali di Indonesia gitu ya. Nah kalau di Indo Barca, regenerasi member gimana, Kang?
1: Kalau regenerasi member lumayan susah sih.
0: Lumayan kan, memang
1: lumayan tetap ya. Yang saya rasa sih sampai sekarang lah gitu.
0: Kalau Kang Kevin sama Kang Diki udah jadi pengurus berapa lama emang?
2: Kalau saya pertama gabung Indo Barca Bogor itu 2017 ya. Cuma 2020 baru gabung ke pengurus.
0: 2020, oh 6 tahun ya?
2: Iya.
0: Nah itu belum diganti-ganti ya? Belum diganti-ganti ya. Itu memang membuktikan memang sulit sekali untuk dapat member baru sekarang ya?
1: Sulit ya, benar-benar sulit.
0: Kalau gitu ada ininya gak sih? Ada apa namanya, maksudnya Indo Barca kayak jemput bola gitu gak sih? Ngadain apa gitu di CFD kah atau apa kah atau apa gitu, pernah ngadain gak sih, Kang?
2: Belum pernah sih kayaknya.
0: Oh belum gitu. Lah ya, belum ya. Jadi memang sampai dengan sekarang masih sifatnya pasif gitu ya, nunggu yeah. gitu, nunggu member gitu ya. Ada gak yang tiba-tiba misalnya lagi nonton di tempat umum, pernah bikin acara di tempat umum gitu gak sih, Kang?
2: Kalau di tempat umum gitu sih
0: kafe gitu misalnya.
2: Oh di kafe ya, paling nobar doang gitu.
0: Iya maksudnya acara misalnya nobar nonton di kafe pernah juga?
2: Pernah.
1: Nah
2: pernah.
0: Oh pernah juga lah ya. Oke. Okay. Nanti kita lanjutin lagi, Kang, mungkin ada sekitar 10 menit terakhir kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana teman Bro 2, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

0: Oke, kita lanjutin lagi teman bro doang ngobrol-ngobrol barengan dari teman-teman Indo Barca Bogor ya. Kang, selama mengurus apalagi udah 6 tahun ya, lumayan lama. Kalau Kang Kevin berapa tahun, Kang?
1: Kalau saya sih sebetulnya pertama masuk itu di Indo Barca Cianjur, karena kan saya tuh rumah di Cianjur ceritanya. Nah, tahun 2020 tuh saya pindah ke Bogor. Itu waktu pindah ke Bogor itu di tahun 2020 kerja di sini, tapi statusnya masih member. Nah, cuma di tahun 2022 saya masuk ke pengurusan Indo Barca Bogor gitu. Jadi baru 4 tahun lah.
0: Baru 4 tahun. 6 tahun, 4 tahun, tapi itu satu waktu yang juga cukup lama.
1: Cukup lama ya.
0: Kalau baik Kang Kevin maupun Kang Diki gitu. Kalau ditanya setelah cukup lama mengurus Indo Barca Bogor, ini ada kejenuhan tersendiri gak sih? Kang Kevin dulu boleh atau Kang Diki dulu boleh?
2: Ada.
0: Ada lah ya pasti
2: ada,
0: ya.
2: Ada.
0: Hal rutinitas kayak ya, gitu ya.
2: Kejenuhannya kadang-kadang kita udah siapin matang-matang buat nobar, tapi tiba-tiba.
0: Oh iya, yang gitu-gitu yang, tuh loh yang bikin sedih gitu
2: yang
0: ya.
2: Yang datangnya kadang kita target misalnya yang datang misalnya 30 orang, kadang yang datangnya separohnya gitu.
0: Iya, iya. Ya. Itu justru malah yang membuat apa namanya perasaan gak enak gitu lah ya. Ya. Jadi lama-lama tuh males deh gitu.
2: Cuma kita kembali lagi, wah, kita kan di sini sebagai pengurus sih kan bisa narik member lagi nih buat biar pada rame nobar gitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Kalau Kang Kevin apa Kang yang pernah ngerasa jenuh juga apa enggak?
1: Kalau jenuhnya itu sama kayak Kang Diki sih, karena kan saya sama Kang Diki di PC nobar juga. Misalkan ekspektasi saya tuh yang datang nobar bakal banyak lah gitu. Karena jam mainnya itu masih jam sehat, masih siang lah sekitar jam misalkan jam 11 jam 12. Nah, ternyata itu yang datang sedikit. Karena mungkin ya di hari besok itu hari kerja, jadi nggak pada datang, kecuali kalau misalkan besoknya libur atau weekend.
0: Mayan
1: banyak yang datang, antusiasnya banyak lah gitu.
0: Kalau misalnya udah jenuh gitu ya, udah ngerasa capek, ngerasa jenuh gitu, biasanya kalau Kang Kevin yang dilakuin apa Kang supaya balik lagi nih, nggak apa, semangat lagi nih gitu?
1: Kalau itu sih biasanya kita di grup apa ya, ngajak member lah buat ikut event Indo Barca gitu. Terutama di nobar gitu. Ya, soalnya yang masih aktif tuh yang paling seru di nobar sih. Jadi kita tekenin di nobar.
0: Oke. Kang, kalau sepak bola sekarang itu apa banyak dipengaruhi sama yang namanya media sosial lah ya, bisa dibilang ya. Tren gitu kan ya. Nah, kalau misalnya Indo Barca sendiri gimana nih manfaatin masalah media sosial ini supaya buat narik minat mungkin para generasi berikutnya ya, generasi Z dan kawan-kawannya itu gimana Kang?
2: Ya paling kita ngadain event di luar nobar ya, kita adain futsal, football. Juga suka bikin merchandise Open PO kaos.
0: Itu bikin merchandise itu tadi ya,
2: iya.
0: Kalau sekarang masih belum ya? Udah jalan belum sih Kang? Gitu Kang?
2: Udah, baru keluar kemarin nih kaos.
0: Oh ini ya?
2: Ini ya. Jadi sekalian bikin buat ini Enif Indo Barca Bogor.
0: Emang berapa? Udah berapa lama?
1: Enif. 15 tahun.
2: Hah? Indo Barca Bogor itu 5 Mei 2011 berdirinya.
0: 11. 15 tahun, benar?
1: 15 ya.
0: 15 tahun lah ya. 15
2: tahun. 5 Mei 2011 ya, betul.
0: 5 Mei 2011. Ya lumayan lama berarti. Ya. Oke, Kang 15 tahun, Kang ini joinnya dari udah berapa tahun joinnya?
2: Kalau saya dari 2017 pertama join gitu
0: tadi ya. Ya.
2: 2017.
0: Udah lama juga berarti ya?
2: Iya, cuma masuk ke pengurusan itu 2020-an.
0: Oke. Kang, terakhir mungkin apa? Kalau misalnya mau gabung gitu ya ke Indo Barca gitu ya. Bisa Indo Barca mungkin punya media sosial, punya apa enggak gitu punya, ya. Terus kemudian kalau misalnya mau gabung, sebenarnya syaratnya apa sih sebenarnya kalau misalnya ikutan gitu ke Indo Barca? Coba sok mangga siapa yang mau?
2: Kalau untuk ikut sih kita tinggal datang aja kalau ada event kayak nobar, misalkan kalau football kan atau mini soccer ya, kita bikin grupnya dulu buat list. Kalau untuk nobar sih kita umum, mau siapa aja boleh datang. Tapi kalau misalkan untuk jadi member, kita suka ada open membership dari pusat. Dari Indo Barca Pusat di Jakarta itu. Jadi nanti kita ada pilihan paketnya kalau buat membership.
0: Oh, nanti kalau ada, mau jadi member. Tapi ngubunginnya kemana? Ngasih.
2: Nanti kita tiap-tiap chapter ada yang bagian divisinya ada.
1: Divisi membership ada.
2: Ada. Divisi membership. Nanti kita tinggal daftar sesuai paketnya. Mm-hmm. Nanti kita ada misalkan paket yang paling mahal nih harga berapa, nanti dapat kaos.
0: Dapat apa gitu ya.
2: ID card sudah pasti ya sesuai nama kita. Kan nanti kita di datanya pakai KTP. Jadi udah resmi. Resmi dari jadi membership. Indo Barca Indonesia.
0: Nah, cari informasi itunya di mana, Kang? Biasanya, Kang?
1: Di Instagram biasanya.
0: Oh, ada Instagramnya.
1: Instagramnya.
0: Apa, Kang? Coba, Kang.
1: Instagramnya Indo Barca Bogor.
0: Instagramnya Indo Barca Bogor.
1: Betul.
0: Barca terus langsung Bogor. DM aja.
1: DM aja ya.
0: Karena situ ada kontaknya
1: dan ada kontak personnya ya.
0: Ada kontak personnya lah ya. Betul. Nah, itu ya teman Produa ya. Untuk kamu mungkin yang juga menjadi seorang cules tapi sendiri gitu kan. Sayang amat gitu. Sayang, karena ada ya. Wadahnya maksudnya. Kecuali kalau enggak ada wadahnya kan.
1: Betul.
0: Gitu. Orang yang jauh-jauh itu aja datang ke sini gitu kan. Yang paling jauh, member paling jauh dari mana, Kang?
2: Cigombong.
0: Cigombong, noh. Rela gitu kan. Cigombong
2: ujung Bogor sana sama Kulon Jasinga ada.
0: Ah, Jasinga juga Jasinga ada.
1: Jadi Gunung Putri.
0: Gunung Putri gitu kan. Nah, apalagi kamu masih di Kota Bogor dan lain sebagainya, mungkin bisa gabung ke Indo Barca Bogor. Cara kepoinnya ada di Indo Barca Bogor.
1: Bogor.
0: Buka Instanya, buka Instagramnya gitu ya. Oke, kalau gitu satu kata atau satu kalimat lah yang paling menggambarkan arti komunitas Indo Barca Bogor untuk hidup abang-abang sekalian nih. Kang Diki dulu apa? Yang paling menggambarkan nih.
2: Yang paling menggambarkan buat Indo Barca Bogor.
0: Betul.
2: Kita di sini bukan hanya komunitas, kita di sini keluarga. Jadi ayolah yang suka-suka Barcelona, kita gabung di sini.
0: Oke, siap. Kalau Kang Kevin?
1: Kalau saya sih meski on komunitas, karena Indo Barca itu bukan sekedar komunitas, tapi kita itu keluarga. Jadi kalau ada yang mau gabung, kita terima, kita rangkul biar bisa gabung di event-event Indo Barca Bogor, kayak misalkan mini soccer, futsal, atau misalkan nobar itu. Kita gabung bersama-sama, kita nambah silaturahmi dan nambah relasi juga.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih untuk Kang Kevin dan juga Kang Diki nih ya, udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di malam hari ini. Mungkin ya next kesempatan kita bakal ngobrol dengan topik yang lain lagi ya, Kang ya.
1: Oke,
0: kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, setelah ini bakal ada beberapa lagi. Masih ada banyak soalnya program kita sampai dengan nanti di jam 12 malam. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Oke, kita masih di 106,8 FM Baroda RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Untuk malam hari ini saya pengin bahas satu kebiasaan kecil ya, menunjukkan male center woman, teman Bro 2. Jadi ada perempuan yang tanpa sadar menjadikan keberadaan laki-laki itu sebagai patokan dalam banyak keputusan kecil ya. Bahkan ketika keputusan tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan pasangan sama sekali. Jadi segala pilihan itu bisa berubah hanya karena membayangkan bagaimana laki-laki nanti akan melihat hal tersebut. Kebiasaan seperti ini itu seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sampai sulit lagi disadari karena segala sesuatu yang dilakukan itu berpusat pada pandangan laki-laki. Nah, istilah male-centered woman ini tidak berarti perempuan menyukai laki-laki atau sedang menjalin hubungan romantis. Ini istilah yang lebih mengarah ke cenderungan menempatkan persetujuan, perhatian maupun penilaian laki-laki sebagai pertimbangan yang terlalu dominan dalam kehidupan. Beberapa kebiasaan kecil yang akhirnya menunjukkan male-centered woman yang bakal kita bahas malam hari ini. Memang seperti sepele kebiasaannya, tapi kita lihat nanti tema Pro 2 ya pembahasannya. Sebelum itu saya mau puterin lagi beberapa lagu di malam hari ini tema Pro 2 untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu

Oke, teman produk, kita masuk ke yang pertama nih. Kamu mungkin pernah mencoba pakaian di depan cermin, kemudian mempertimbangkan atau pertimbangan pertamamu bukan apakah modelnya itu nyaman ataupun sesuai dengan selera kamu, melainkan apakah pakaian ini terlihat menarik di mata laki-laki, teman produk. Hal ini itu bisa terjadi ketika memilih potongan rambut, warna kuku, parfum, bahkan bentuk tubuh yang ingin kamu pertahankan. Contohnya, kamu sebenarnya menyukai rambut pendek, tapi mengurungkan niat memotongnya karena pernah dengar nih, ada orang yang bilang, laki-laki ya, itu bilang kalau wanita itu kelihatan lebih cantik kalau rambutnya panjang. Nah gitu. Ini kebiasaan yang akan semakin terlihat ketika selera pribadi kamu itu terus-menerus dikalahkan sama bayangan tentang preferensi laki-laki yang bahkan belum tentu benar juga gitu. Kau bisa saja membeli pakaian tertentu karena dianggap lebih cewek banget, atau milih make up tertentu supaya terlihat menarik ketika kamu bertemu laki-laki, ataupun menghindari gaya yang sebenarnya disukai karena takut dianggap tidak feminim. Masalahnya bukan pada keinginan untuk tampil menarik, melainkan pada penampilan dari laki-laki yang menjadi ukuran utama untuk menentukan apakah sesuatu itu pantas dipilih, teman produk. Itu satu kebiasaan sederhana, tapi yang akhirnya membuat atau menunjukkan male center woman itu tadi, teman produk. Memilih sesuatu sambil ngebayangin apakah laki-laki itu akan suka pada saat kamu pilih hal tersebut. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Oke, kita lanjutin lagi teman Brodo ya. Masih soal bahasan kita tentang satu kebiasaan kecil yang menunjukkan male center woman. Pujian dari orang itu mungkin memang menyenangkan, tapi ada perbedaan ketika perhatian laki-laki itu jadi alat ukurnya untuk menilai diri sendiri, teman Brodo. Misalnya gini, kamu ngerasa penampilan kamu sedang bagus ketika ada laki-laki yang ngeliat, yang suka sama unggahan kamu, yang mengirimi kamu pesan, ataupun memberikan kamu pujian. Tapi tiba-tiba merasa kurang menarik ketika gak ada responnya, teman Pro 2. Perasaan ini bisa membuat suasana hati berubah hanya berdasarkan ada atau tidaknya validasi dari laki-laki. Nah, kebiasaan ini itu juga bisa muncul dalam bentuk seperti kayak kamu sengaja upload foto ataupun unggah foto tertentu ya, dengan harapan seseorang itu ngeliat, terus ngecek siapa aja yang memberikan like, ataupun merasa kecewa ketika unggahannya tidak mendapat perhatian dari laki-laki. Padahal foto itu sebenarnya kamu sukai dari awal, teman Bro 2. Contoh sederhananya, kamu itu ngerasa cantik dengan sebuah foto, tapi baru benar-benar yakin kalau seorang laki-laki itu memberikan komentar yang positif gitu.

Oke, dalam produk kita lanjutin lagi ya. Standar yang kamu pegang terhadap hubungan itu bisa berubah ketika berhadapan dengan laki-laki tertentu. Hal yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang gak cocok, tiba-tiba diberi alasan yang banyak ya. Ketika dilakukan oleh orang yang kamu suka. Kamu mungkin pernah bilang gak mau pacaran dengan orang yang sulit berkomunikasi. Tapi ketika kamu menemukan seorang yang menarik dan jarang memberi kabar, perilaku ini justru malah dicari pembenarannya. Karena menganggap dia memang sedang sibuk. Contoh lainnya, kamu ngerasa kalau perempuan itu gak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menghubungi lebih dulu, tapi tetap mengirim pesan berkali-kali karena takut kehilangan perhatian. Ya, bahkan kebiasaan yang sebenarnya membuat kamu gak nyaman itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang harus ditoleransi supaya hubungan tetap berjalan. Dari sini yang berubah, ini bukan cuma keputusan tentang satu laki-laki, tapi standar yang sebelumnya kamu buat untuk menentukan perlakuan seperti apa yang bisa kamu terima, teman-teman berdua. Nanti kita lanjut lagi dengan hal terakhir, jadi jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

Oke, nama Brodo, kita lanjut nih. Yang terakhir adalah cara melihat perempuan lain. Ini juga bisa memperlihatkan seberapa kuat pandangan laki-laki mempengaruhi penilaian kamu. Misalnya ketika melihat perempuan berpakaian tertentu, hal pertama yang muncul adalah komentar seperti kayak, jelaslah kalau kayak gitu pasti banyak cowok yang suka. Ataupun kayak, kalau mau dapat pasangan seharusnya tampil seksi seperti itu tuh. Nah gitu ya teman Brodo ya. Penilaian terhadap perempuan akhirnya lebih banyak membahas sebagai, seberapa menarik mereka untuk laki-laki daripada pilihan, kemampuan, pekerjaan, ataupun kehidupan yang sedang dijalani. Misalnya kayak ngomongin temen yang memilih tidak menikah misalnya gitu ya. Perempuan yang sering berganti pasangan ataupun seseorang yang punya gaya berpakaian sangat terbuka gitu. Nah daripada membahas apakah keputusan tersebut memang sesuai dengan hidupnya, pembicaraan itu justru malah berakhir kepada apakah laki-laki akan menganggapnya menarik atau sulit mendapatkan pasangan gitu. Nah ketika pandangan-pandangan tersebut muncul berulang kali, perempuan akhirnya dinilai berada berdasarkan posisi mereka di mata laki-laki, bukan sebagai individu dengan pilihan hidupnya sendiri, teman Produa. Jadi gitu ya teman Produa ya, untuk malam hari ini yang sekaligus juga menutup jumpa kita untuk malam hari ini. Setelah ini bakal ada Jazz Music sampai dengan jam 12 malam. Semoga yang sampaikan semuanya bermanfaat. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: Informasi, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 24.

Demikian tadi teman Pura 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pura 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pladua. Ketemu sama Rinda Marli tadi pagi hari kamu untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Di mana satu hari lagi menjelang hari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih teman Pradua. Semangat untuk hari ini. Di tempat kamu udah ada lomba-lomba atau belum teman Pradua? Kalau aku di berbagai RT gitu di sebagian sudah ada. Tapi kalau di tempat aku sendiri belum ada pergerakan. Oh iya teman Pradua, aku juga enggak lupa untuk mengucapkan turut berduka atas bencana alam yang terjadi di NTT. Semoga saudara-saudara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesabaran, ketabahan, dan untuk saudara-saudara aku di NTT harus tetap waspada karena kabarnya masih ada gempa-gempa susulan gitulah teman Pro 2. Teman Pradua yang pastinya aku bakalan nemenin kamu di pagi hari ini sampai menjelang siang hari nanti. Tapi kita mulai dulu dengan rangkaian dari Jazz Music.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ramadan telah tiba, waktunya kita bermusahabah sebagai hamba.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk ngamah kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi, Rinda menyapa kamu di pagi hari ini setelah kamu ditemenin sama rangkaian lagu-lagu, rangkaian musik-musik kurang lebih 1 jam gitu, teman Pro 2. Nah, aku punya info juga nih, kemarin aku melihat di media sosial ada yang live. Ini ada apa sih sebenarnya di Unitex? Ternyata itu ya kemarin terjadi kebakaran di Unitex Bogor nih teman Pro 2. Kita doain ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana di NTT, kemudian dan sekitarnya, kemudian yang kebakaran Unitex dan juga sekitarnya, ini diberikan ketabahan. Mudah-mudahan ini tidak banyak memakan korban gitu ya teman Pro 2. Yang pastinya buat kamu semua nih teman Pro 2, tetap harus hati-hati dan juga waspada dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kita gak pernah tahu bencana alam, kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa aja terjadi kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa juga untuk selalu mengabari orang-orang terkasih kamu di setiap kesempatan teman Pro 2, karena tentunya kabar dari kamu sangat dinantikan oleh orang-orang terkasih kamu. Nah, nanti juga kita bakalan mencari informasi ini seputar BMKG yang sudah memetakan wilayah terdampak gempa Flores. Jangan kemana-mana.

0: Oh, sini ayah bantu.
1: Ikan bernapas dengan apa?
0: Ikan bernapasnya dengan insang, Dek.
2: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
3: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
4: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

0: Assalamualaikum. Dan juga kita.
1: Selamat pagi, menyapa kembali sahabat setia RRI dan juga sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini untuk mengawali hari Minggu ataupun hari libur sobat BMKG di 16 Agustus 2026. Berikut adalah informasi perakiraan yang mudah-mudahan bisa mendukung aktivitas sobat BMKG untuk menikmati hari Minggu atau akhir pekannya. Baik, pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan secara umum, namun menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Cianjur. Sedangkan pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Pada malam harinya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Depok dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Kabupaten dan Kota Bogor diperkirakan akan mengalami potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal. Untuk dini harinya cuaca diperkirakan akan kembali cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berada pada rentang antara 30 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sobat BMKG, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri dengan perlengkapannya, apalagi sobat BMKG yang mungkin hari ini kegiatannya ada di luar ruangan. Apalagi yang tadi sudah diperkirakan akan hujan, walaupun secara umum panas begitu, jangan lupa disiapkan payungnya, kemudian juga perlengkapan-perlengkapan lain yang bisa menunjang sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca yang terkini melalui official platform kami ataupun melalui official aplikasi kami di aplikasi info BMKG. Kami juga menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat yang hari ini diperkirakan akan terjadi pada rentang waktu antara siang hingga malam hari untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan juga sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Happy weekend. Selamat menikmati weekend bersama keluarga dan juga teman-teman dan juga orang-orang terbaik di sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Terbaik kamu.

0: Nak, ayo sini sarapan dulu. Kamu makan sayur ya, biar cepat tinggi dan sehat.
1: Emang kalau mau cepat tinggi dan sehat, harus makan sayur ya, Bu?
0: Iya dong, kamu butuh makan sayur dan asupan makanan bergizi biar nggak gampang sakit. Kalau nggak makan makanan yang bergizi, nanti pertumbuhan kamu nggak maksimal loh, Nak.
1: Oh, berarti Kak Susi sering makan sayur ya? Dia kan tinggi dan pintar.
0: Iya betul, Kak Susi dari kecil udah sering makan makanan yang bergizi. Makanya tinggi, pintar, dan juga sehat.
1: Wah, aku juga mau sehat biar bisa main sama teman-temanku.
2: Stunting bisa dicegah. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang sejak dini. Masa depan mereka ada di tangan kita. Mari cegah stunting untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas. Bersama, kita bisa.

0: Teman Pro 2 BMKG menerjunkan tim ahli untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemetaan ini dilakukan melalui survei mikrozonasi dan makro analisis untuk mendukung pemulihan serta rekonstruksi pasca bencana. Tim BMKG Pusat bersama 14 unit pelaksana teknis BMKG se-NTT ini menyisir sejumlah wilayah Pulau Flores. Wilayah yang dipantau mencakup Ngada, Nagekeo, serta sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyampaikan informasi ini di gedung M. Hughes BMKG Jakarta di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ia menjelaskan surveinya dilakukan untuk menyediakan data teknis yang mendukung proses pemulihan dan juga rekonstruksi pasca bencana. Survei mikroanalisis sendiri dilakukan untuk mengukur karakteristik tanah serta respon tanah terhadap guncangan gempa. Data hasil survei ini menjadi bagian penting tentunya dalam menentukan langkah mitigasi dan juga rekonstruksi wilayah terdampak. Kalau hasil analisis lapangan nantinya dikerahkan langsung kepada para pemangku kepentingan untuk digunakan dalam proses rekonstruksi. Datanya juga menjadi rujukan teknis untuk memperkuat struktur bangunan agar lebih tahan terhadap gempa. BMKG mengimbau masyarakat mengacu pada data dan informasi resmi dari jaringan pemantau nasional. Sistem pemantau kegempaan BMKG saat ini ditopang lebih dari 2.000 sensor kegempaan di seluruh Indonesia. Jaringannya mencakup 553 sensor seismograf yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk memantau aktivitas kegempaan. BMKG juga memperkuat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah lembaga terkait dan pemerintah daerah.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
0: Obat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan akibat gempa magnitudo 7,7 di utara Flores, Nusa Tenggara Timur masih akan berlangsung dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Hari Sabtu 15 Agustus pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat sebanyak 235 gempa susulan dengan magnitudo antara 2,5 hingga 6,2. Gempa susulan tersebut tersebar di wilayah utara Pulau Flores dan hingga kini belum menunjukkan peluruhan yang signifikan. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani mengatakan gempa utama terjadi pada kedalaman 15 km dan dipicu aktivitas sesar naik busur belakang Flores atau Flores Back Art Thrust. Struktur sesar ini memiliki sejarah gempa merusak, termasuk gempa magnitudo 7,8 pada tahun 1992. Gempa terbaru juga memicu tsunami. Alat pemantau muka air laut mencatat gelombang setinggi 1,61 meter di Reo Manggarai serta 0,94 meter di Morole Ende. BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat setelah kondisi laut dinyatakan kembali aman. Kita beralih ke informasi seputaran bola. Chelsea menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan 3-1 atas Real Sociedad di Stamford Bridge pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menilai laga tersebut menjadi persiapan positif sebelum menghadapi kompetisi resmi. Alonso menyebut masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Kemenangan atas Real Sociedad menjadi modal Chelsea menghadapi Fulham pada laga kompetitif berikutnya. Alonso juga berharap dukungan supporter dari Stamford Bridge dapat memperkuat hubungan antara tim dan penggemar sepanjang musim. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.